Selamat pagi sahabat budaya, torong kembali hadirkan untuk informasi di Habar Kiaraha. Habar Kiaraha torong awali dalaman informasi lokal sahabat budaya, di mana informasi berikut ini hadir dari laman mahasiswa KKN UNHAIR yang luncurkan program Sentiong Tanpa Plastik. Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata atau KKN Universitas Hairun Ternate resmi meluncurkan program inovatif bertajuk Sentiong Tanpa Sampah Plastik di kantor Lurah Sentiong Rabu 24 Juni 2026. Program yang dirancang untuk mengatasi permasalahan limbah ini akan diwujudkan melalui berbagai kegiatan nyata, diantaranya pelatihan pembuatan biopori untuk meningkatkan resapan air dan mengelola sampah organik. Sosialisasi pengelolaan sampah guna mengedukasi warga tentang pentingnya pemilihan sampah dari rumah serta workshop upcycling yang merupakan pembuatan gantungan kunci kreatif dari limbah tutup botol plastik. Selain itu, mahasiswa KKN juga akan melaksanakan produksi pupuk cair organik dengan memanfaatkan limbah rumah tangga yang menjadi produk yang bernilai guna bagi tanaman. Berbagai program pendukung juga turut disiapkan hingga kegiatan penutupan berupa fun trip. Beralih saudara laman informasi lokal, turut menuju ke laman informasi nasional, di mana produksi padi Merauke naik 66% pada 2025. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Merauke, Yosefa Rumaseu, mengatakan bahwa produksi padi di Merauke meningkat signifikan sepanjang tahun 2025. Berdasarkan data dan Pusat Statistik BPS, produksi mencapai 362.546 ton gabah kering giling atau GKG, atau naik 66,60% dibandingkan 2024 yang naik sebesar 217.790 ton GKG. Sahabat informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiaraha di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiaraha dalam edisi selanjutnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: 104 Ternate. Suara Budaya Kieraha.
1: Dan sobat Triatro masih menemani Roni Keranda di edisi pagi hari ini. Waduh, pertandingannya baru habis ya sahabat budaya ya, antara berbagai kesebelasan ya. Tadi ada Maroko yang berhasil mengalahkan, menundukkan ya lebih tepatnya Haiti dengan skor 4-2. Dan juga ada Brazil yang berhasil menjatuhkan Skotlandia di match yang cukup stabil tadi ya, bisa kita bilang birang cukup berimbang walaupun memang penguasaan bola lebih dikontrol oleh Brazil. Dengan skor yang meyakinkan 3-0 sahabat budaya, hasil yang memang ditunggu tunggu oleh para fans Brazil ya sahabat budaya di pagi hari ini. Sekaligus kemenangan Brazil tadi mengamankan posisi Brazil untuk menuju ke babak 32 besar perhelatan Piala Dunia sahabat budaya 2026 ini. Di ajang pesta bola sahabat budaya di 2026 ini ya, banyak kejutan yang terjadi, banyak hasil pertandingan yang sangat mengejutkan, tapi yang pasti selalu seru dan selalu layak untuk ditantikan sahabat budaya. Tentunya menemani Roni Randa di pagi hari ini, Fajar masih punya informasi, ada ragam-ragam lagu-lagu yang masih akan terong hadirkan, jadi jangan dulu kemana-mana.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

0: Sio Seromtoha koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Joko Kaha atau Injang Tanah bukan hanya tradisi dipakai pada saat upacara perkawinan, cukur rambut bayi, sunatan, dan hatam Quran. Tetapi juga dipakai sebagai penjemput tamu. Upacara ini biasanya dilakukan saat menjemput tamu agung atau tokoh-tokoh penting yang baru pertama kali menginjakan kaki di bumi Moloko Kieraha. Upacara Joko Kaha, selain kaki tamu yang dicuci, sang tamu diucapkan terima kasih sekaligus didoakan selama berada di Maluku Utara. Adapun materi-materi Joko Kaha atau injak tanah, yaitu segenggam rumput fartago, sebotol air putih, serta pupulak atau beras yang diberi warna-warni, dan semua ini mempunyai arti.
1: Kalau Joko Kaha, kalau orang kawin lain, bukan itu. Tapi kalau orang baru datang, baru pernah injak topi tanah. Yang orang baru datang tuh, kondom orang besar, datang baru bikin Joko Kaha itu, arti itu injak tanah.
2: Menurut saya arti sebuah Joko Kaha itu ialah Joko Kaha atau yang disebut dengan injak tanah merupakan salah satu tradisi yang hingga saat ini masih tetap dipelihara dan dipertahankan oleh masyarakat di Maluku Utara pada umumnya dan khususnya di Ternate. Upacara Joko Kaha ini biasanya dilakukan saat akan melakukan penyemputan atas kedatangan tamu agung atau tokoh-tokoh penting yang baru pertama kali menginjakan kaki di bumi Maluku Kieraha. Joko Kaha atau injak tanah adalah salah satu jenis bentuk tradisi orang Ternate untuk melakukan ritual menginjak tanah pertama kali. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh warga di sejumlah daerah di Maluku Utara saat menyambut tamu agung bila berkunjung. Ada pula upacara Joko Kaha ini, selain kaki tamu yang dicuci, sang tamu juga diucapkan terima kasih sekaligus didoa selama berada di Maluku Utara atau Maluku Kieraha. Adapun beberapa materi Joko Kaha sebagai untuk menyambut tamu agung sebagai berikut: segenggam rumput fortago dan sebotol air putih, beras pupulak yang berwarna warni, di antaranya warna merah, kuning, putih, dan hijau. Makna dari Joko Kaha sendiri ialah memberi penghormatan kepada bumi sebagai pusat kekuatan gaib agar membantu ataupun memberi keselamatan, kesejahteraan kepada manusia. Ada pula penyemputan Joko Kaha sendiri itu terbagi dari beberapa cewek dan cowok yang bahasa Ternatenya disebut jujur.

Jogokah yang disediakan selama ini yang saya pernah penjemputan tamu agung atau tokoh-tokoh masyarakat, yaitu 4 orang cewek dan 1 orang cowok sebagai pengayom payung. Dan 4 orang cewek ini memakai baju bagian atasannya baju kurung dan bawahannya pakai songket. 2 di antaranya mereka kerja untuk Jogokah pakai air putih dan disiram ke kaki tamu. Disiram itu pun pakai doa. Dan 2 orang lagi untuk buang pupulak yang beras yang berwarna-warni tadi. Pakaian yang disediakan itu betul sekali pakaian adat Ternate, yaitu pakaian baju kurung bagian atasan yang namanya baju kurung, terus bagian kepalanya pakai sanggul sama ron konde atau ikat konde, dan bahasa Ternatenya namo-namo atau kembang goyang atau disebut mantan. Dan laki-lakinya yang pegang payung pakai tuala lipa, takowa sama celana dino atau disebut celana songket.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya, biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Tidak bersih, Mas.
0: Ini mukanya masih kotor, ngapain kamu lihat nih?
1: Tidak bersih.
0: Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina!
3: Ya, Tante?
2: Sini!
3: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: ritual Kulano Uci Sabea atau Sultan turun sholat dari keraton ke Masjid Sultan untuk melaksanakan sholat Jumat, malam kunut, dan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan dan sholat Idul Fitri serta sholat Idul Adha. Ketika Sultan turun sholat di hari Jumat, tidak dilengkapi dengan alat musik atau kabasarang, yang artinya tidak dilengkapi dengan totu buang, kulintang. Nanti pada saat turun sholat di malam kunut, malam Lailatul Qadar, Idul Fitri, dan sholat Idul Adha baru menggunakan totu buang kulintang. Kemudian Sultan ditandu atau disebut dengan doi oleh masyarakat sebagai sebuah kehormatan rakyat kepada pemimpinnya dan dikawal dengan perangkat-perangkat adat baik Bobato 18 atau lembaga legislatif dan Bobato Dunia atau lembaga eksekutif.
1: Pengertian Uci Sabea artinya turun sholat, turun sholat. Turun sholat ini yang dimaksudkan adalah Sultan turun sholat. Dari keraton turun sholat di masjid. Sultan turun sholat di masjid itu turun sholat Jumat, turun sholat malam kunut di bulan suci Ramadan, turun sholat malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan, turun sholat Idul Fitri, dan turun sholat Idul Adha. Nah, itu Sultan turun sholat. Sultan turun sholat di hari Jumat itu tidak dengan kabasarang. Kabasarang artinya dengan kebesarannya. Kebesaran itu dilengkapi dengan toto buang, kulintang, toto buang, ya. Itu tidak. Itu Sultan turun biasa-biasa saja dengan mobil. Tapi turun salat di malam kunut, malam Lailatul Qadar, Idul Fitri dan Idul Adha itu menggunakan toto buang, menggunakan kulintang, orang bilang kebesarannya, kulintang. Kemudian beliau ditanduk. Dan ditanduk disebut dengan doi. Doi itu pikul, ditandu. Beliau tidak naik kendaraan. Beliau ditandu oleh warga masyarakat sebagai sebuah kehormatan rakyat kepada pimpinannya. Maka beliau ditandu. Beliau turun itu untuk melaksanakan sholat yang tadi saya katakan tadi, sholat malam kunut, Lailatul Qadar, Idul Fitri dan Idul Adha dengan kebesaran sebagai seorang raja turun sholat di Masjid Sultan yang didampingi dengan perangkat-perangkat adat baik Bobato, Bobato 18, Nyogi Musito Kange Bobato 18, kemudian Bobato Dunia, Komis Ngaruha.
0: Menjelang subuh, para Bobato Akhirat atau Dewan Keagamaan Kesultanan yang dikepalai oleh seorang kadi atau sering disapa Jo Kalem beserta perangkatnya yang terdiri dari 5 orang imam utama di Masjid Kesultanan menyuarakan gema takbir sambil naik ke tangga keraton untuk menghadap Sultan seraya melaporkan bahwa segala kesiapan untuk pelaksanaan sholat id sudah dipersiapkan secara matang, tinggal menunggu kehadiran Sri Sultan. Sementara para petugas yang lain dan masyarakat yang sudah sejak lama menanti di pelataran halaman keraton menghadap ke balkon istana agar bisa bersama rombongan Sultan menuju ke masjid. Setelah melapor, mereka diberikan satu buah tongkat yang dipakai oleh khatib pada saat naik ke mimbar untuk menyampaikan khutbahnya dan sebuah nampan yang ditutupi kain putih berisi naskah khutbah yang akan disampaikan di mimbar masjid serta 3 buah payung kebesaran kesultanan. Setelah menerima perangkat tersebut, Sultan kemudian memerintahkan mereka untuk mendahului dan menunggu di tangga. Sedangkan tongkat dan nampan yang ditutupi kain putih langsung oleh petugas dibawa ke masjid terlebih dahulu. Seketika mulai terdengar suara denting.

0: Bala, itu mereka semua turun salat bersama-sama dengan sultan di masjid. Sebuah penghormatan kepada sultan sebagai seorang raja, sebagai seorang khalifah, ya, sebagai seorang pemimpin, dan sebuah kebersamaan yang dibangun oleh kesultanan ini dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT di Masjid Sultan Ternate yang lengkap raja atau sultan, dan dia punya perangkat adatnya, pemangku-pemangku adatnya, dan rakyatnya salat bersama-sama di Masjid Sultan Ternate. Itulah yang disebut dengan ritual Jo'ou Uci Sabia, sultan turun salat. Uci Sabia ini itu nanti pada tahun 1500 dengan Sultan Zainal Abidin, beliau sebarluaskan tentang syariat Islam ini, baru orang mulai mengenal salatnya langsung ke masjid yang dibangun di Benteng Gamlamo pada abad ke-15. Itu Sigilamo sudah dibangun, dan Uci Sabia ini itu mulai dipraktekan oleh Sultan Zainal Abidin sudah abad ke-15, beliau sudah lakukan sultan turun salat itu sampai dengan hari ini.
1: Ritual Kolano Uci Sabea atau sultan turun salat masih tetap dilaksanakan sampai saat ini di Kota Ternate. Dari bumi Moloko Kieraha, saya Rima Amurang menyampaikan terima kasih atas

Sahabat Budaya masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Dibancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun lantai 1 Gedung RRI Ternate. Sahabat Budaya umat muslimin dan muslimat, Torang sampaikan kumandang azan Juhur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya pukul 12.37 waktu Indonesia Timur. Torang hadirkan persembahan lagu religi berikut ini.

nestapa, jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan, cahaya bisa menikmati setiap langkah, cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

nestapa, jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Sahabat budaya umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Insyaallah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

0: Joko Kaha atau Injang Tanah bukan hanya tradisi dipakai pada saat upacara perkawinan, cukur rambut bayi, sunatan, dan hatam Quran. Tetapi juga dipakai sebagai penjemput tamu. Upacara ini biasanya dilakukan saat menjemput tamu agung atau tokoh-tokoh penting yang baru pertama kali menginjakan kaki di bumi Moloko Kieraha. Upacara Joko Kaha, selain kaki tamu yang dicuci, sang tamu diucapkan terima kasih sekaligus didoakan selama berada di Maluku Utara. Adapun materi-materi Joko Kaha atau injak tanah, yaitu segenggam rumput fartago, sebotol air putih, serta pupulak atau beras yang diberi warna-warni, dan semua ini mempunyai arti.
1: Kalau Joko Kaha, kalau orang kawin lain, bukan itu. Tapi kalau orang baru datang, baru pernah injak topi tanah. Yang orang baru datang tuh, kondom orang besar, datang baru bikin Joko Kaha itu, arti itu injak tanah.
2: Menurut saya arti sebuah Joko Kaha itu ialah Joko Kaha atau yang disebut dengan injak tanah merupakan salah satu tradisi yang hingga saat ini masih tetap dipelihara dan dipertahankan oleh masyarakat di Maluku Utara pada umumnya dan khususnya di Ternate. Upacara Joko Kaha ini biasanya dilakukan saat akan melakukan penyemputan atas kedatangan tamu agung atau tokoh-tokoh penting yang baru pertama kali menginjakkan kaki di bumi Maluku Kieraha. Joko Kaha atau injak tanah adalah salah satu jenis bentuk tradisi orang Ternate untuk melakukan ritual menginjak tanah pertama kali. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh warga di sejumlah daerah di Maluku Utara saat menyambut tamu agung bila berkunjung. Ada pula upacara Joko Kaha ini, selain kaki tamu yang dicuci, sang tamu juga diucapkan terima kasih sekaligus didoa selama berada di Maluku Utara atau Maluku Kieraha. Adapun beberapa materi Joko Kaha sebagai untuk menyambut tamu agung sebagai berikut: segenggam rumput fortago dan sebotol air putih, beras pupulak yang berwarna warni, di antaranya warna merah, kuning, putih, dan hijau. Makna dari Joko Kaha sendiri ialah memberi penghormatan kepada bumi sebagai pusat kekuatan gaib agar membantu ataupun memberi keselamatan, kesejahteraan kepada manusia. Ada pula penyemputan Joko Kaha sendiri itu terbagi dari beberapa cewek dan cowok yang bahasa Ternatenya disebut Jujaru dan Ngare.
0: Upacara Joko Kaha atau injak tanah, penjemputan tamu kehormatan ini diterima oleh 4 orang putri atau yang disebut Jojaro dan 1 orang putra yang disebut Ngongare yang kesemuanya memiliki

Jago Gaya yang disediakan selama ini yang saya pernah penjemputan tamu agung atau tokoh-tokoh masyarakat, yaitu 4 orang cewek dan 1 orang cowok sebagai pengayom payung. Dan 4 orang cewek ini memakai baju bagian atasannya baju kurung dan bawahannya pakai songket. 2 di antaranya mereka kerja untuk Joko Kaha pakai air putih dan disiram ke kaki tamu. Disiram itu pun pakai doa. Dan 2 orang lagi untuk buang pupulak yang beras yang berwarna-warni tadi. Pakaian yang disediakan itu betul sekali pakaian adat Ternate, yaitu pakaian baju kurung bagian atasan yang namanya baju kurung, terus bagian kepalanya pakai sanggul sama ron konde atau ikat konde, dan bahasa Ternatenya namo-namo atau kembang goyang atau disebut mantan. Dan laki-lakinya yang pegang payung pakai tuala lipa, takowa sama celana dino atau disebut celana songket.

0: dua jalur yang bisa dilalui, yaitu jalur laut dan jalur darat. Ritual melalui jalur laut mempunyai makna untuk memanjatkan doa kepada Sang Pencipta, kepada leluhur kita yang sudah membangun negeri ini, agar dengan seizin Allah, negeri ini bisa selalu aman, terlindungi dari mara bahaya dan bencana.
1: Kololike adalah bahasa Ternate. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia berarti mengelilingi gunung. Nah, kololike ini sendiri ada yang melalui darat, tapi ada juga melalui laut. Ritual yang kita lakukan melalui laut ini, itu maknanya sebenarnya tujuannya untuk menaikkan doa kepada Sang Pencipta, kepada leluhur kita yang sudah membangun negeri ini, agar supaya atas izin Allah itu negeri ini bisa selalu aman, terlindungi dari mara bahaya dan bencana, baik alam dan penduduknya, kemudian juga alam ini dapat memberikan hasil kepada masyarakat, jadi sehingga masyarakat bisa menikmati hasil-hasil bumi, kemudian masyarakat bisa bekerja dengan tenang untuk kehidupannya di negeri ini.
0: Sedangkan prosesi dari Kololi Kie Motengolo atau mengelilingi gunung melalui laut dimulai dari Keraton Kesultanan Ternate, kemudian iring-iringan menuju ke Dermaga Kesultanan yang biasanya disebut dengan Dodokumari atau Jembatan Batu. Ritual ini biasanya diikuti oleh 12 kapal kayu atau perahu kora-kora. Salah satu kapal yang menjadi induknya biasa ditumpangi oleh Sang Sultan, disusul kapal-kapal lain yang mengiringinya. Setiap kapal mempunyai panji-panji kesultanan. Ritual Kololi Kie Motengolo ini biasa diikuti oleh perangkat adat, pangeran, putra-putri sultan, dan masyarakat umum atau balakusu sekano-kano. Sepanjang perjalanan mengelilingi gunung disertai dengan pembacaan doa oleh bobato dunia dan bobato akhirat, dan melakukan tabur bunga atau yang biasa disebut dengan bunga rampe yang terdiri dari bunga dan daun pandan. Sesampainya rombongan di pantai Akerica, Sang Sultan harus turun karena biasanya akan ada penyambutan yang dilakukan. Juga Sultan akan membasuh kakinya di salah satu sumber mata air keramat bagi Kesultanan Ternate. Setelah dari Akerica, Sultan akan kembali ke keraton bersama rombongan.
1: Prosesi dari Kololi Kie Motengolo mengelilingi gunung melalui laut ini itu dimulai dari Keraton Kesultanan Ternate. Kemudian iring-iringan ini menuju ke Dermaga Kesultanan, itu di depan Keraton Kesultanan yang biasa kita sebut Dodokumari, Jembatan Batu. Dari situ biasanya akan diikuti oleh 12 kapal kayu. Salah satu yang menjadi kapal induknya biasa ditumpangi oleh Sultan. Jadi apabila Sultan ada, Sultan akan naik di kapal induknya, kemudian kapal-kapal yang lain ini semua mengiringi. Kapal-kapal ini sendiri ada panji-panji kesultanan. Jadi semua memasang panji-panji kesultanan, baik di kapal induk maupun di kapal-kapal pengiringnya. Kora-kora itu semua punya panji-panji yang akan dipasang. Yang mengikuti ini selain para perangkat adat, kemudian mungkin para pangeran yang ada, putra-putri sultan, ataupun masyarakat umum yang ingin terlibat, balakusu sekano-kano atau masyarakat adat yang ikut di dalam situ. Ada juga selain perangkat adat dari bobato dunia istilahnya, ada juga bobato akhirat yang bertugas sepanjang perjalanan ini menaikkan doa-doa, membacakan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, bagian dari ritual ini selain doa ada juga kita mempersiapkan bunga. Kalau dalam bahasa orang di Maluku Ternate ini biasa bilang bunga rampe, terdiri dari daun pandan dan sebagainya. Nah, itu nantinya pada ada beberapa persinggahan, tempat-tempat keramat yang harus di setiap tempat keramat itu perahu-perahu ini semua harus berhenti. Kemudian mereka yang ada di perahu induk ini yang petugasnya itu akan membacakan doa-doa, kemudian ada tabur bunga. Terus lagi perjalanan dilanjutkan, jadi mulai dari depan keraton itu ke arah utara. Terus sampai berputar lagi, ada satu lokasi di yang di Ternate ini namanya Akerica. Di pantai Akerica ini apabila ada sultan, itu sultan harus turun di situ. Jadi akan ada penyambutan di situ, sultan harus turun kemudian membasuh kakinya di Akerica. Dan salah satu sumber mata air keramat juga bagi Kesultanan Ternate. Setelah dari situ ada sambutan kecil di situ dan sultan kembali lagi ke kapal dan melanjutkan perjalanan sampai kembali ke keraton.
0: Ritual Kololi Kie sampai saat ini masih tetap dilaksanakan setiap tahun. Semoga tradisi khas Ternate ini dapat terus dilestarikan. Dari Bumi Moloku Kie Raha, saya Rima Amurang menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda.

Sahabat Budaya masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Polres Kepulauan Sula mengamankan 13 unit sepeda motor yang menggunakan knalpot brong saat pawai fans atau pendukung timnas Brasil. Sebelum kegiatan pawai dimulai, personil gabungan yang dipimpin Kasat Lantas Polres Kepulauan Sula Ibda AR Taufik Habsi melaksanakan razia dan penertiban kendaraan yang menggunakan knalpot racing atau knalpot brong. Kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antar panitia, peserta pawai, dan pihak kepolisian guna menjaga keamanan, ketertiban, serta kenyamanan masyarakat selama pelaksanaan konvoi. Nah, dalam kegiatan penertiban tersebut, petugas mengamankan 13 unit kendaraan roda 2 yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis, terdiri dari 3 unit Kawasaki KLX Trail, 2 unit Honda CRV, kemudian 1 unit Yamaha Vision, 1 unit Honda CBR150, 1 unit Yamaha Jupiter Z, 1 unit Honda Beat, 1 unit Yamaha RX King, 1 unit Yamaha NMAX, dan 1 unit Honda Scoopy, serta 1 unit Yamaha Mio. Setelah pelaksanaan penertiban, personil Polres Kepulauan Sula melanjutkan pengawalan pawai yang diikuti sekitar 500 orang pendukung timnas Brazil. Para peserta membawa atribut berupa kostum dan bendera serta menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4 mengelilingi seputaran kota Sanana. Kapolres Kepulauan Sula KBP Kodrat Muhartanto melalui Kasat Lantas Ibda AR Taufik Habsi menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mematuhi aturan dan mendukung terciptanya situasi Kamtibmas yang kondusif selama kegiatan berlangsung.

hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

Sahabat budaya masih bersama Torang di Prompat RRI Ternate. Informasi selanjutnya, sahabat budaya Polres Pulau Taliabu berhasil mengamankan ratusan liter minuman keras miras jenis cap tikus di rumah warga pada Rabu 25 Juni 2026 kemarin. Sejak pukul 13.15 waktu Indonesia Timur, personil menuju Desa Sahu menggunakan sepeda motor. Setelah tiba, anggota langsung menuju kompleks rumah pertama sesuai informasi yang diterima. Di lokasi, anggota langsung melakukan penggeledahan dan berhasil mengamankan satu dus berukuran kecil dan satu dus besar yang berisi miras jenis cap tikus ukuran botol mineral sedang dan 2 galon ukuran 5 liter cap tikus. Selanjutnya personil menuju rumah kedua dan berhasil mengamankan 9 botol miras cap tikus, 1 botol miras jenis bir hitam. Setelah diamankan, personil menuju Desa Nunu dan Tikong. Dan tiba di sana dilakukan razia dengan cara memakai jasa satu warga Tikong untuk memastikan satu rumah yang menurut informasi masih menjual miras. Setelah didapatkan barang bukti yang dibeli, personil langsung bergerak menuju rumah tersebut dan berhasil mengamankan satu dos miras jenis cap tikus yang dilapisi karung. Barang bukti langsung diamankan ke kantor Polsek Gela untuk dilaporkan ke Polres Pulau Taliabu. Kapolsek Siap Gela Imran Husaleka menyampaikan pemilik barang bukti tersebut pihaknya telah mengarahkan ke Babin Kamtibmas dan kepala desa setempat untuk dibuatkan surat pernyataan agar tidak diulangi kembali.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa nggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

0: Rumah adat Sasado merupakan rumah adat yang diwariskan oleh leluhur suku Sahu di Pulau Halmahera Barat, Maluku Utara. Sasado berasal dari kata Sasa, Sela, Lamo atau besar, dan Tatadus, Tadus atau berlindung, sehingga Sasado memiliki arti berlindung di rumah besar. Rumah adat Sasado memiliki bentuk yang simpel atau sederhana, yaitu berupa rumah panggung yang dibangun menggunakan bahan kayu sebagai pilar atau tiang penyangga yang berasal dari batang pohon sagu, anyaman daun sagu sebagai penutup atap rumah adat, dan memiliki dua pijakan tangga terletak di sisi kiri dan kanan. Pada rumah adat Sasado terdapat dua ujung atap kayu yang diukir dan memiliki bentuk haluan serta buritan perahu yang terdapat pada kedua ujung atapnya.
1: Rumah adat Sasado merupakan rumah adat yang diwariskan oleh leluhur suku Sahu di Pulau Halmahera Barat, Maluku Utara. Sasado berasal dari kata Sasa, Selalamo atau besar, dan Tatadus, Tatadus atau berlindung, sehingga Sasado

0: kayu yang diukir dan memiliki bentuk haluang dan buritan perahu yang terdapat pada kedua ujung atap. Bumbungan tersebut melambangkan perahu yang sedang berlayar. Karena suku Sahu merupakan suku yang suka berlayar mengarungi samudra. Selain itu juga, pada bumbungan atapnya digantung dua buah bulatan yang dibungkus ijuk.
1: Rumah adat Sasado tidak memiliki pintu dan sisi-sisinya tidak memiliki dinding penutup. Untuk memasuki rumah adat Sasado, terdapat 6 jalan masuk sekaligus jalan keluar. Setiap jalan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. 2 jalan masuk dan keluar khusus untuk perempuan, 2 jalan khusus untuk laki-laki, dan 2 jalan khusus untuk para tamu. Suku Sahu merupakan suku yang menjunjung tinggi dan sangat menghargai penduduk wanitanya. Hal ini ditunjukkan pada bagian dalam rumah adat Sasado. Selain terdapat dego-dego atau dipan bambu untuk duduk, pada bagian dalam ruangan tersedia 2 buah meja, di mana satu meja khusus untuk perempuan diletakkan pada bagian depan, sedangkan satu meja diperuntukkan bagi laki-laki diletakkan di bagian belakang. Penempatan meja perempuan pada bagian depan ini dapat diartikan bahwa bagi suku Sahu, wanita akan didahulukan dan laki-laki akan selalu melindunginya dari belakang.
0: Rumah adat Sasado tidak memiliki pintu dan sisi-sisinya tidak memiliki dinding penutup. Untuk memasuki rumah adat Sasado, terdapat 6 jalan masuk sekaligus jalan keluar. Setiap jalan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. 2 jalan masuk dan keluar khusus untuk perempuan, 2 jalan khusus untuk laki-laki, 2 jalan khusus untuk para tamu. Suku Sahu merupakan suku yang menjunjung tinggi dan sangat menghargai penduduk wanitanya, dan hal ini ditunjukkan pada bagian dalam rumah adat Sasado. Selain terdapat dego-dego untuk duduk, pada bagian dalam ruangan tersedia 2 buah meja, di mana satu meja khusus untuk perempuan diletakkan pada bagian depan, dan sedangkan satu meja yang diperuntukkan bagi laki-laki diletakkan pada bagian belakang. Penempatan meja perempuan pada bagian depan dapat diartikan bahwa bagi suku Sahu, wanita akan didahulukan dan laki-laki akan selalu melindunginya dari belakang. Rumah adat Sasado ini dibangun tanpa menggunakan paku, tetapi menggunakan bahan alam, yaitu pasak kayu untuk memperkuat sambungan dan tali ijuk sebagai pengikat rangka atap. Akan tetapi, lantainya dibangun menggunakan semen karena pemeliharaannya lebih mudah. Dan untuk rumah adat ini juga dilengkapi bendera besar yang disebut panci dan bendera kecil yang disebut dayalo. Di sekelilingnya dihiasi kain putih berbentuk bukit-bukit kecil yang disebut Paturo, yang menunjukkan lambang negara Kepulauan Republik Indonesia. Pada bagian pusat di dalam rumah adat Sasado, utamanya diletakkan alat musik tradisional Kakabelu. Kakabelu berbentuk gendang panjang yang terbuat dari batang pohon sagu yang disusun saling menyilang. Kakabelu

berbagai macam keperluan, diantaranya yaitu untuk perayaan pesta adat, baik pernikahan maupun kelahiran yang dapat dirayakan hingga 7 hari 7 malam. Dari bumi Moloku Kieraha, saya Rima Amurang sampai

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Sahabat budaya masih bersama torang di Perempat RRI Ternate, suara budaya Kia Rahat. Torang masih temani ngoni semua dengan persembahan lagu-lagu hiburan di kesempatan siang ini. Jadi pastikan ngoni terus berdengar patorang di Perempat RRI Ternate, suara budaya Kia Rahat.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

membayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

bersama torang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kiraha. Pukul 15 waktu Indonesia Timur, saatnya torang bergabung dengan Pro 4 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional, siaran budaya Nusantara.

Menjelaskan program tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran warga untuk memilah sampah sejak dari sumbernya, yaitu rumah tangga. Beralih ke berita lainnya, pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur memfasilitasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah bidang kuliner di wilayahnya untuk naik kelas dengan menggelar Lomba Cipta Kreasi Jajan Khas tahun 2026. PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun di Madiun pada Rabu kemarin mengatakan lomba yang diselenggarakan dalam rangka peringatan ke-108 hari jadi Kota Madiun tersebut diikuti sebanyak 54 tim yang terdiri dari TP/PKK Kelurahan dan pelaku UMKM. Menurutnya, masyarakat Kota Madiun, terutama UMKM dan PKK Kelurahan, sebenarnya kaya akan ide dan inovasi luar biasa. Hal itu terlihat pada gelaran Cipta Kreasi Jajan Khas yang berhasil melahirkan produk jajanan yang enak, unik, dan bernilai ekonomis. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

0: tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pon, cancingnya Babe, dan semua pendengar di Nusantara tentunya ya. Dan untuk edisi kali ini Abang Pon ya, di dalam program Suara Budaya Nusantara, kita akan terbang ke Semarang Abang Pon ya. Udah gak terlalu jauh ya, sekitar 6 jam lah ya kalau perjalanan darat gitu. Untuk tema pada Suara Budaya Nusantara kali ini membawakan yaitu Ritual Suro, Merawat Kuno, Menjemput Berkah Karso. Dan sudah ada rekan saya di Semarang, ada Kak Michelle Sabda. Halo, selamat siang Kak Michelle.
2: Halo, halo, selamat siang.
1: Iya.
2: Kedengaran jelas ya suaranya ya?
1: Iya, jelas kok. Iya.
2: Oke, alhamdulillah. Mm-mm. Oke.
1: Gimana kabarnya nih Kak Michelle?
2: Kabar baik, Bang Noel, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik juga, ini di Jakarta cuaca cerah aja nih. Di Semarang panas ya?
2: Panas.
1: Seperti biasa.
2: Seperti biasa.
1: Iya benar. Oke deh, untuk edisi kali ini kira-kira kita kan seperti yang udah kita sebut tadi, untuk temanya yaitu Ritual Suro, Merawat Kuno, Menjemput Berkah Karso.
2: Betul.
1: Untuk narasumber apakah sudah hadir di sana untuk
2: Sudah
1: ya?
2: Sudah datang.
1: Baik, mungkin boleh langsung diperkenalkan.
2: Oke, ini ada Kanjeng Raden Aryo Ribut Carito Nagoro ini ya, atau biasa dipanggil Mbah Ribut, yang sudah langsung hadir di studio. Selamat siang, Mbah.
3: Selamat siang, Bu.
2: Sehat-sehat nggih?
3: Alhamdulillah.
2: Oke.
1: Iya.
3: Jakarta, Semarang.
1: Iya, betul. Selamat siang, Mbah Ribut.
3: Selamat siang, Bapak.
1: Iya.
2: Sehat-sehat pokoknya, ini kabarnya baik juga nggih, Bang?
3: Amin, Mbah.
1: Alhamdulillah. Iya. Oke, mungkin untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari Mbah Ribut dulu, baru setelah itu paruh waktu kedua kita jeda lagu, setelah itu baru kita buka line telepon gitu ya, Kak Michelle ya.
2: Oke, siap. Baik. Dan mungkin Mbah Ribut, monggo ini kita langsung mengawali saja ya obrolan kita
1: silakan.
2: Di siang hari ini tentang Ritual Suro, ini Merawat Kuno, Menjemput Berkah Karso. Dan mungkin ini Mbah Ribut sendiri pun juga sebagai budayawan ya, monggo bisa diceritakan dan bisa dikasih tahu. Ini sebagai seorang tokoh adat ya, atau budayawan sendiri, gimana sih esensi atau mungkin makna dari Ritual Suro? Kenapakah apa Suro ini terasa spesial gitu bagi masyarakat, terlebihnya masyarakat Jawa? Monggo, Mbah.
3: Terima kasih, Mbak, waktu yang diberikan. Selamat siang untuk mendengar Suara Budaya Nusantara. Pada kesempatan ini saya menyampaikan tentang Ritual Suro. Pendengar sekalian, bahwa yang namanya Suro itu, Suro itu adalah termasuk budaya. Yang dinamakan budaya adalah olah pikir yang bernuansa indah. Itu budaya yang dijawaake. Yang dijawaake lho, Bu. Wong pamikir kang ambabar entah, itu namanya budaya. Pendengar yang saya hormati, perlu diketahui ya, pada kesempatan ini adalah Suro. Suro ini tahunnya B ya. B hitungannya 1960 tahun Jawa. Sekarang begini, pada ritualan Suro ini, Bu, ini memang suatu budaya. Jadi tidak bisa di pindah ke sana, dipindah ke sini, karena sudah mutlak kepunyaan leluhur Jawa kita dulu yang namanya budaya suro. Umpama membersihkan pusaka, keris-keris dan lain sebagainya. Ini termasuk budaya bernuansa untuk rialat atau sidikoro malam hari dengan keluarga atau dengan orang-orang yang bersifat tua ini, untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa dalam keadaan sehat semuanya, mencari rezeki gampang dan lain sebagainya. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, pada kesempatan itu Bapak dan Ibu ini bisa jadi satu, memohon kepada Yang Maha Kuasa di tempat yang sunyi, Bu. Jadi pada saat malam satu suro kemarin itu banyak yang pada ritualan pada tempat-tempat yang sunyi, ya. Untuk apa? Untuk semuanya memohon kepada Yang Maha Kuasa. Untuk memohon supaya apa? Dalam tata kehidupannya bisa tertata rapi, masalah keluarga, anak dan keluarga dan sebagainya. Itu pada nuansa suro. Masih ada lagi, yaitu suro, bulan suro ini sarana yang harus dilaksanakan oleh orang-orang leluhur Jawa, Bu. Membersihkan diri pribadi dari dosa-dosa yang dilaksanakan dalam satu tahun.
2: Oke. Okay.
3: Caranya apa, Bu? Ibu-ibu?
2: Seperti apa?
3: Caranya membersihkan tata lahir dulu. Tata lahir, umpamanya hubungan antara keluarga, antara tetangga dan lain sebagainya. Itu harus dihilangkan rasa congkak, rasa sombong, rasa dan lain sebagainya. Untuk tata batin, Ibu, karena yang namanya manusia itu nuansanya kan banyak, Bu. Gitu. Umpamanya nuwun sewu, Bapak itu kan memikirkan keluarga. Memikirkan anak-anak kusuk benar tak gadek apa. Nuwun sewu. Saya pakai basa Jawa. Alhamdulillah.
1: Iya.
3: Bapak berikan. Nah ini. Jadi pada saat suro ini, para pendengar sekalian, itu saat kita untuk membersihkan diri dari nuansa-nuansa yang kurang enak dalam masyarakat. Congkak, kesombongan, dengki, serai, dan lain sebagainya. Nah, jadi nanya tulus pada suro habis ini kita sudah nuwun sewu, lahir batin itu sudah bersih semuanya. Jadi harapan itu. Terus begini, ruwatan pribadi itu bisa untuk apa ya? Untuk menghilangkan apa, Bu? Rasa manusia itu supaya tidak iri. Iri apa tuh? Ewo. Umpamanya ibu beli motor, ribut terus maturi, wah. Ibu kayak tuku motor terus aku kok ora iso. Ini suatu iri yang demikian ini segera dihilangkan. Soalnya apa, Ibu, itu nanti kan berpengaruh pada tata kerja kehidupan lainnya, begitu. Makanya suro ini proses yang untuk apa ya, untuk melaksanakan ritualan itu sangat dipentingkan. Nah ini nuwun sewu kepada pendengar sekalian. Untuk bulan suro ya, bulan suro ini, dan ini masih dalam tema nu lho, Bu. Ritualan suro lho, Bu, ya. Jadi nuwun sewu karena budaya Jawa itu dulu ada sejarah. Sebetulnya Nusa Jawa atau leluhur Jawa ini dulunya sudah punya Kapitayan, namanya Kapitayan. Kapitayan ini untuk sarana dan prasarana memohon kepada Yang Maha Kuasa. Namun pada saat itu, Bu, pada saat itu ada ya nuwun sewu, ada orang nuwun pinter dan nuwun pinter, ada telepon, Bu.
2: Nggih, nanti aja.
3: Oh, nanti monggo. Aja, ya.
2: Monggo dilanjutkan.
3: Saya lanjutkan ya, Bu.
2: Monggo.
3: Ada nuwun sewu, ada dari pihak yang lain gitu saja mendatangi kepada tokoh Jawen tersebut. Yang perlunya apa? Memencarkan suatu pengetahuan yang suci. ilmu gitu saja.
2: Belajar ilmu gitu.
3: Ya, belajar ilmu lah. Karena yang namanya orang Jawa itu kan berbuti bawa leksono. Nah, sehingga diperbolehkan itu. Jadi yang tertua di apa Jawa tadi, orang Jawa tadi. Tapi dengan perjanjian bisa kamu memancarkan pengetahuanmu kepada Pulau Jawa umpamanya. Tapi dengan harapan yang sudah ada jangan dirubah. Itu dulu perjanjiannya begitu, Bu. Sehingga ya bisa dilaksanakan sampai sekarang. Nah, dengan demikian timbul sekarang, Bu. Itu tentang apa, pendengar sekalian? Budaya Jawa tentang suran, tentang suro. Ini tentang ritualan masih sekarang. Suatu misal di Karaton Surakarta Adiningrat. Ya toh, Bu? Malam siji suro. Ini sampean dalem ing sinuwun. Pakubono 14 sekarang. Itu kalau mios kemarin saja belajar kan. Itu adalah yang menjadi cucuk lampah Kirapu Soko. Itu adalah Kiai Slamet Kebu.
2: Kebu Bule. Nah,
3: itu sudah budaya. Sudah tidak bisa dirubah lagi. Itu sudah budaya. Jadi Kebu Bule di muka, terus di belakangnya para pengambil dan buntar pusoko-pusoko. Sampai ke pusoko ke-14. Itu adalah budaya. Apa atau sebabnya kok tidak lainnya kebu? Nah, soalnya apa? Ini nuwun sewu, sejarahnya, Bu. Sejarahnya Keraton Surakarta itu harus itu. Kebu Bule Kiai Slamet, padahal Kiai Slamet sudah meninggal. Sudah meninggal, itu meninggal turunnya Kiai Slamet. Sudah turun berapa sekarang?
2: Sudah banyak ya.
3: Iya, Bu. Kan nuwun sewu Kiai Slamet itu kecamatan Ninggal Siluun kaping sedoso.
2: Heeh,
3: 10 toh, Bu. Sekarang sudah
2: 14.
3: Sudah berapa tahun itu saja.
2: Betul.
3: Sehingga, tapi itu ya karanya atau namanya masih Kebu Kiai Slamet. Tapi gini, Bu, nuwun sewu, ini saya tidak mengagungkan pada si kebu, tidak, Bu. Apa walaupun kebu itu seperti nuwun sewu, seperti manusia. Saya sendiri nuwun sewu, saya ya orang dalam keraton, jadi saya tahu. Mau kirap itu harus apa, si kebu tadi minta dilatih dulu. Si pawangnya juga mengeluarkan kebu dari kandangnya, dilatih mumpung beteng itu. Sehingga nanti dalam kerumunan malam satu suro oleh orang yang sebegitu banyak itu, dia sudah lanteh, tidak takut, tidak lari dan sebagainya, manut karo pawang. Itu loh, Bu. Saya sendiri salut kepada pawang si kebu itu. Budaya loh, Bu, ini. Wong pamikir kang ngambabar endah. Itu.
2: Betul.
3: Ini kebu toh, Bu. Terus ini pusaka, pusaka 1 2 3 di bawah atau diambil oleh Sentono Dalem sampai 14 kemarin.
2: Oke. Tapi sepengetahuan dari Mbah Ribut sendiri, kalau di Jawa Tengah sendiri, selain yang dari Keraton Surakarta Diningrat tadi, ritual-ritual seperti apa yang mungkin masih dilestarikan sampai saat ini untuk soronan gitu?
3: Oh, banyak, Bu. Jadi nuwun sewu, ini keraton ini punjernya ya, punjernya. Tapi kalau di daerah, Bu, ya seumpamanya daerah pegunungan lah. Itu masih banyak, Bu. Masih banyak yang ritualan di situ. Ritualannya apa? Tidak bawa kebo seperti keraton. Tapi sesaji itu ya nuwun sewu yo, terus terang yo ngobong dupa, ngobong menyan.
2: Membakar dupa
3: ya, membakar dupa, Bu. Jadi terus sesajinya itu pakai apa, Bu? Pakai tatanan. Ya, tumpeng-tumpengnya itu ada apa? Ada namanya. Namanya.
2: Contoh-contohnya.
3: Ada namanya. Umpamanya tumpeng Tunggorono. Itu nuwun sewu yang diadakan di daerah Selo sana.
2: Boyolali, daerah Boyolali.
3: Saya kan orang Boyolali. Jadi Merapi, Merbabu, sampai Batur, Selongisor, Selondur, itu sesajinya mesti tumpeng Tunggorono. Tumpeng Tunggorono itu terdiri dari enten-enten geti wijen itu, Bu.
2: Apa itu,
3: Bu? Iya, ya, jadi nanti itu tumpeng, tumpeng kan nasi lincip itu,
2: Pak. Dikerucut,
3: terus kanan kirinya itu adalah enten-enten, itu namanya tumpeng Tunggorono. Tumpeng Tunggorono itu sarana prasarana untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa. Untuk apa? Untuk selamatan. Untuk mencari nafkah mudah. dan lain sebagainya. Untuk yang kedua adalah bubur ya. Itu ada di sana bubur. Bubur Ujung Kulon, Bu. Namanya bubur Ujung Kulon. Mm-hmm. Bubur Ujung Kulon atau bubur ujung Gunung Purusa. Waduh angel jenenge. Memang ini sudah memang, ini dibuktikan bisa soalnya. Saya matur ini bisa. Ini diterapkan pada Gunung Merbabu belahan utara. Di atas Batur. Itu sesajinya di situ ada namanya bubur Ujung Gunung Purusa. Itu terdiri dari ketan, Bu. Ketan terus dibikin merah dan dibikin putih. Dengan filsafatnya bahwa itu dulunya kita hidup itu dari bapak dan ibu, terdiri dari darah merah dan darah putih. Okay. Itu filosofinya itu. Terus pada Tumpeng Kesowo, yang ketiga itu Tumpeng Kesowo itu. Itu Tumpeng Kesowo adalah terdiri dari tumpeng. Terus kanan kirinya itu sirah ayam.
2: Kepala ayam.
3: Iya, kepala ayam atau sirah ayam. Itu namanya Tumpeng Kesowo. Masih yang keempat Tumpeng Songgolangit.
2: Songgolangit. Oke. Okay.
3: Waduh itu namanya. Luhun sewu piyayi luhur kuno itu gitu. Tumpeng Songgolangit, Tumpeng Songgolangit itu terdiri dari beras ketan yang sudah dinanak atau sudah dimasak, rupanya putih dan merah seperti tadi, namun di bawahnya masih ada sarana dan prasarana yang urap.
2: Oke, urap ada itu, urapnya ya.
3: Urap itu
2: sayur-sayuran, ya, sayur-sayuran gitu ya.
3: Gudangan, gudangan itu. Yang kelima, Bu, Tumpeng Pangruwat. Lah ini yang maha penting di sini. Tumpeng Pangruwat ini pisang rojo tapi dua, Bu. Rajanya Rojo Manggolo dan Rojo Taunan. Jadi gini, Bu, Gedang Rojo Manggolo itu Gedang Rojo yang sebetulnya sudah matang sudah bisa dimakan, namun dia tidak mau, untuk biar kuning itu tidak mau.
2: Okay.
3: Itu namanya Rojo Manggolo. Masih ada semburatnya hijau-hijau, apalagi yang tada udan, yang di atas sendiri itu tidak mau, dia kuning sendiri tidak mau. Okay. Tapi itu rasanya sudah enak. Rojo tahunan seperti gedang rojo biasa. Itu maksudnya pakai tumpeng pangruat atau tumpeng pangruat itu sarana dan prasarana. Nanti yang untuk kalau daerah Merbabunan sana gunung tuh, Bu, atau di daerah Kedungombo itu, itu wilujengannya ya sama itu. Jadi nanti yang dirucat lebih dilihat adalah tumpeng pangruwat itu terus dimakan bersama.
2: Okay.
3: Sekilas info daripada sarana ritualan.
2: Tapi Mbak Menawi, karena itu di pegunungan gitu ya, kalau menuju ke daerah pesisir, Mbak, ini tradisi-tradisi atau ritual seperti apa yang biasanya ramai gitu di sekitaran warga-warga pesisir, terlebihnya masyarakat Jawa?

0: itu adat atau budaya Keraton Solo. Terus nanti pada Kedungombo sendiri, tempat saya Bu, Kedungombo, ini ya juga ada. Jadi malam Siji Suro kemarin malah yaitu larungannya seperti ya sarana tadi, tumpeng berlima tadi ditambahi dengan apa ya, kepala kerbau.
1: Kepala kerbau, oke.
0: Yang ada di Kedungombo. Jadi dilarung di pintu sana, di pintu masuk, pintu air itu. Saya akan ke sana itu, saya luhun sewu ya. Apapun yang terjadi kan dulu kan saya karena orang sana Bu, waktu saya masih bekerja di perhutani. Sekarang kan sudah rampung, saya kembali ke Kliko, tapi Allah di situ yang memegang saya, yang tahu saya. Terpaksa dari orang-orang yang tertua di sana mencari ribut untuk ritualan di Kedungombo. Waduh, di Parangkusumo itu semua di dalam Keraton Solo mesti ke sana untuk larungan. Pesisir gitu.
1: Kalau di pesisir larungan kalau di pegunungan tadi ya ada tumpeng-tumpeng dan lain sebagainya tadi nggih. Begitu Bang Noel. Apa ada telepon atau mungkin masuk dari Jakarta dan Semarang sih sudah dari tadi.
2: Mungkin untuk dari penelpon nanti dulu kita jeda lagu terlebih dahulu. Tapi mungkin sebelum kita jeda lagu, saya juga penasaran nih mengenai tadi kan sudah disebutkan juga sama Mbak Ribut mengenai untuk bahan-bahan apa saja yang perlu dibawa selama ritual. Tapi untuk pribadi orangnya sendiri yang akan melakukan ritual itu, apakah ada persiapan tersendiri, entah itu puasa, entah itu pantangan dan lain-lain, itu ada nggak dari Mbah Ribut sendiri?
0: Terima kasih Pak.
2: Iya.
0: Bisa sampaikan langsung ya Mbak, saya matur sama Bapak ya.
1: Monggo.
0: Terima kasih. Segini Pak, saya sudah matur yang namanya suro itu adalah sarana dan prasarana bersih diri. Siapa saja pelakunya yang mau larungan dan mau wilujengan di puncak gunung di mana tempat yang sepi ini, begini Pak, perasaan hati ini sudah dulu sarana dan prasarana 3 hari sebelumnya sudah nuwun sewu, sudah puasa. Sudah puasa Bapak, jadi nuwun sewu. Apalagi nanti kesananya dengan suami istri, wah ini sudah bagus sekali Pak. Jadi di sana sarana dan prasarana untuk mengikuti larungan atau wilujengan di tempat yang ditetapkan oleh yang tertua di situ, ini semuanya sudah apa? Keadaan badan atau nurani ini sudah betul-betul hanya satu penghidupnya kepada Yang Maha Kuasa. Nyuwun selamat. Begitu Pak.
2: Baik. Terima kasih banyak Mbak Ribut. Mungkin kita jeda lagu dulu terlebih dahulu. Dan mungkin sebelumnya bisa diinfoin dulu Kak Michelle, untuk di Semarang nomor teleponnya berapa?
1: Untuk di Semarang 024-831-6661 ya, untuk teleponnya itu. Dan untuk WhatsApp silahkan, tapi di pesan WhatsApp dulu ya, karena teleponnya dipakai untuk Zoom ini. Di 0811-2777-914.
2: Baik Abang Po dan semua pendengar, itu dari Semarang ya nomor teleponnya. Dan untuk di Jakarta sendiri, WhatsApp hanya bisa pesan itu di 0812-1124928, dan untuk line telepon di 0213504510. Dan kita jeda lagu terlebih dahulu. Setelah ini kita akan kembali bersama Mbak Ribut dan juga Kak Michelle. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Promat FM Suara Budaya Nusantara masih membahas mengenai ritual suro ya Bang Po dan pendengar semua. Dan silakan untuk yang mau berinteraksi baik melalui telepon dan juga WhatsApp, untuk di Semarang apakah sudah ada Kak Michelle?
3: Kita angkat dulu gak apa-apa?
2: Baik, silakan.
3: Oke, halo, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
4: Selamat siang Mbak Michelle Sabtu. Dan Pak penyiar di Pro4 RR Jakarta, sehat semua?
2: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah.
4: Yeah. Selamat siang.
3: Nggih,
4: Kanjeng
3: siang.
4: Sehat.
5: Selamat siang. Ora usah nganggu kan.
4: Loh,
5: sudah langsung ribut.
4: Anu, dosa nak ra ngundang ngono lho. Saleh enggak ndak ditukani kok. Begini Kanjeng.
5: Nggih.
4: Tadi ada beberapa hal yang kita simak, apalagi saya pemerhati budaya Jawa, lebih-lebih ritual suro. Bapak begini, kalau kita merunut apa yang Kanjeng katakan tadi, bahwa ritual suro adalah tradisi sakral masyarakat Jawa untuk memperingati tahun baru Jawa suro.
5: Yeah.
4: Nah, karena apa digelar untuk menyucikan diri, refleksi, kan gitu nggih?
5: Yeah.
4: Dan memohon keselamatan tradisi ini memadukan nilai Islam dan budaya Nusantara. Nah, rangkaian utama meliputi tirakat. Kanjeng tadi mengatakan pengandilan diri,
5: yeah,
4: membersihkan benda pusaka dan kirab budaya yang tadi sudah dipaparkan di Kasunanan Adinegra tadi.
5: Yeah, Pak.
4: Nah, tujuannya kan masyarakat Jawa biasanya menghindari pesta besar seperti pernikahan di bulan suro, waktu difokusin pada introspeksi, mendekatkan kepada Gusti Kang Maha Agung dan memohon ampunan, bahwa ritual ini kan bertujuan membuang energi negatif, betul nggih?
5: Betul.
4: Atau kesialan agar mendapatkan berkah dan keselamatan di tahun baru ini. Nah, pertanyaan gini Kanjeng. Ritual apa yang dilakukan pada malam satu suro dengan korelasinya bentuk warisan budaya tradisi malam suro? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.
5: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam. Oke.
3: Terima kasih.
2: Baik,
5: saya bisa menyampaikan.
2: Mungkin kita angkat dulu satu dari Jakarta, boleh? Okay, biar silakan. Langsung dua pertanyaan.
3: Oke, okay, silakan.
2: Oke, okay, baik. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini?
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
6: Dengan Pak Haji Amsar Kalidres, Bang Mel.
2: Pak Haji Amsar, oke. Okay. Silakan, ada Kak Michelle dan juga Mbak Ribut di Semarang.
6: Dengan Kak siapa?
2: Kak Michelle.
6: Yang di Semarang.
3: Kak Michelle. Halo.
6: Oh,
2: ya,
6: Bapak Manggu. Kak Amsar.
2: Iya.
6: Assalamualaikum, Kak Sel, Mbak Ribut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya, tadi saya dengar semua apa yang dipaparkan oleh Mbak Ribut. Memang itu tradisi ya, tradisi Jawa. Sebetulnya bukan Jawa aja tuh, adanya di tanah Jawa, di Pulau Jawa gitu ya. Termasuk saya juga Jawa Barat, meriah juga sama gitu. Itu memang terbiasa untuk satu suro diperingatkan ya, apa yang sudah dipaparkan Mbah Ribut, saya pahami semua itu seperti itu. Bahkan saya sendiri juga pernah ke daerah Jawa Tengah, yaitu sepertinya Tulungagung, Kediri, saya pernah juga satu surau ke sana itu. Ada keluarga di sana. Memang meriah sekali, beda sama di Jakarta. Beda sama di Jakarta. Kalau di Jakarta kan meriahnya hanya apa dipanggilnya itu obor-obor itu, pawai obor, itu dan sebagainya. Kalau di Jawa Tengah itu ya umumnya memang sakral sekali satu suro itu.
2: Iya.
6: Itu ya apa yang dipaparkan Mbah Ribut. Yang saya tanya ini aja sih, Gunung Merbabu itu masuknya Jawa Tengah apa Jawa Timur? Dan Kedung Ombo.
2: Gunung Merbabu itu di Jawa Tengah sih, atau Jawa Timur dan Kedung Ombo?
6: Iya,
2: ya.
6: Iya, okay. Kedung Ombo. Ini Kedung Ombo itu kan waduk.
2: Iya.
6: Kalau yang saya tahu sih waduk Jawa Tengah tuh ada di Wadas Selintang sama Gajah Mungkur.
5: Wonogiri.
6: Ya itu, ya itu yang saya tahu. Tapi yang lainnya mungkin ada gitu. Kalau Kedung Ombo itu masuknya mana itu aja sih
2: pertanyaannya. Okay. Siap.
6: Iya. Terima kasih Bang Noel.
2: Terima kasih juga.
6: Mbo, Mbo apa tadi?
2: Mbo, Kak Michelle.
6: Kak Michelle juga Mbah Ribut.
2: Iya.
6: Ya semoga sehat selalu ya.
2: Amin.
6: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin langsung saja dijawab oleh Mbah Ribut.
3: Oke, monggo Mbah bisa dijawab.
5: Terima kasih. Langsung saja dulu saya pada telepon yang kedua saja yang saya jawab, nanti yang ke satu saya nomor dua kan Mbak.
3: Oke, silakan.
5: Begini, Bapak saya yang dari Jakarta, dari Bandung tadi, terima kasih Pak atas evaluasinya. Jadi pengertian Bapak tentang waduk, adalah Wadas Lintang, Wonogiri, Jamungkur, Kedung Ombo itu juga ada Pak. Jadi waduk Kedung Ombo itu terdiri dari tiga negara.
2: Negara kabupaten
5: Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan. Ini di dalam peta tidak ada, namun nyatanya waduk Kedung Ombo itu fasilitasnya sangat berguna untuk Jawa Tengah belahan utara. Itu tentang waduk Kedung Ombo Bapak. Nah terus sekarang tentang jawaban yang tadi satu, yang satu
3: yang apa? Merbabu tadi.
2: Gunung Merbabu.
5: Merbabu, Merapi itu pada posisi Jawa Tengah, Bapak. Jawa Tengah termasuk wilayahnya juga banyak itu. Merapi itu termasuk Jogja juga ada. Merbabu, Merbabu itu daerah Boyolali juga ada, daerah Magelang juga ada. Beberapa daerah itu, Pak. Gunung Merapi dan Gunung Merbabu itu jadi satu larik. Satu larik. Itu perlu diketahui. Namun untuk Merapi, sekilas info, ini masih bernuansa api. Pada suatu saat itu Merapi akan erupsi. Begitu Bapak Ibu atau Bapak. Untuk Merapi dan Merbabu itu pada posisi Jawa Tengah. Wilayahnya adalah Jogja, Klaten, Magelang, Boyolali. Itu daerah itu.
3: Oke, semoga membantu menjawab ya.
2: Menjawab, iya.
3: Oke, yang pertanyaan pertama tadi, monggo Mbah.
5: Oh, yang pertama kali. Duun Sewa ini roto. Rotoang ya. Duun Sewu, Bapak yang telepon pertama bisa mengulang dari siapa, Pak?
2: Dari siapa tadi, Kak Michelle ya?
3: Dari mungkin Mbah Yarto.
5: Pak Yarto?
3: Pak Yarto,
5: dalamnya mana itu?
3: Sekitar Semarang.
5: Oh gitu. Ya begini Pak Yarto, mungkin kalau keliru ya, yang namanya Ribut kan sudah berkepala 28, jadi mau keliru aku serasa kewo. Ya Pak Yarto, jadi begini Pak, Pak Yarto, untuk penyucian diri dalam bulan Suro ini ketergantungan warisan daripada nenek moyang kita terdahulu. Umpama keluarga Pak Yarto ini untuk bulan Suro ini sudah tidak percaya umpamanya loh itu. Tidak percaya itu loh Pak. Bulan Suro apa? Bulan Suro ya bulan Suro enggak apa-apa. Itu tidak ada pikiran-pikiran atau nuansa-nuansa atau ritualan-ritualan yang telah dilaksanakan juga tidak apa-apa, Bu, Pak. Tapi yang namanya kepercayaan, kepercayaan dilandasi dengan budaya. woing pamikir kengambabar indah. Jadi nuwun sewu seperti ritualan yang telah saya sampaikan tadi, itu kalau tidak dilaksanakan, bagi orang yang percaya Bu, iki kaya duwe utang. Waduh, aku kok ora nglakoni, aku ora kok ngleksanake. Padahal pada bapak, mbah, mbah buyut, canggah wareng, gantung suwo dan lain sebagainya sama melaksanakan tentang satu suro itu dianggap hari yang ritual atau ritual untuk hari suro itu dipentingkan. Jadi nuwun sewu Pak Yarto, nuwun sewu ya fair saja, lemes saja. Jadi nuwun sewu untuk kepercayaan pada bulan suronya. Tapi racak-racak ya, waradin-waradinipun dalam desa ini suro ini masih di apa? Dibanggakan. Dipepetri gitu loh Bu. Jadi nuwun sewu yang namanya suro nuwun sewu ini apa di Pak Yarto lagi untuk dengan agama. Nuwun sewu jangan nuwun sewu untuk agama jangan dicampur adukkan dengan suro ya. Nuwun sewu nanti akan bertolak belakang nuwun sewu.
3: Okay.
5: Ada telepon lagi Bu.
3: Bisa diangkat lagi Bang Noel?
2: Silakan, langsung aja enggak apa-apa.
3: Oke, siap. Halo, halo. Selamat siang.
7: Halo, selamat siang.
3: Silakan. Halo? Halo, selamat siang. Dengan siapa?
7: Ya.
3: Ya, halo, selamat siang. Dengan siapa di manakah?
7: Dengan Edo Bandar Lampung.
3: Oke, silakan Bang Edo.
7: Sama Mbak Ribut ya. Sama Bang Noel. Assalamualaikum Bang Noel.
2: Waalaikumsalam Bang.
7: Habipun.
2: Iya.
7: Ya tuh. Langsung aja pertanyaan sama Mbah Ribut. Assalamualaikum Mbah.
5: Mbah Ido, Mbah Ido. Pak Ido, selamat siang ya. Ada alhamdulillah wong tuwa.
7: Mau langsung bertanya nih Mbah.
5: Ya.
7: Kan sebenarnya kan satu suro tuh bagus ya Mbah ya. Hari bagus. Nah, tapi kenapa suku-suku lain juga terkadang Mbah? Katanya kalau kita ada acara, ada apa, oh jangan di hari suro ya, takutnya nggak baik. Apakah itu benar atau mitos sih Mbah? Begitu aja jawabannya Mbah pertanyaannya. Terima kasih Kak Michelle, Bang Noel, terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih. Monggo Mbah Ribet bisa langsung dijawab terlebih dahulu.
5: Mas Edo yang dari Lampung,
2: Lampung
5: ya?
2: Iya.
5: Begini, pertanyaannya sasi suro itu untuk keperluan nuwun sewu punya kerja dan lain sebagainya itu baik atau tidak. Gini Mas Edo, ini tinggal kepercayaan Mas Edo. Saya tadi sudah matur toh tentang hari suro itu memang hari ritualan, masanya para nungso Jawa atau leluhur Jawa itu sama nyuwun dengan Gusti. Tapi dengan kemajuan zaman Mas Edo, untuk bulan suro ini untuk apa ya, untuk dijadikan hari umpamanya pernikahan, hari apa sajalah, hari resepsi apa saja boleh saja, tinggal kepercayaannya. Umpamanya Ribut mau mantu pada hari suro, tapi Ribut dalam hati wah aku mantu sasi suro kayak eneng ngopo-opo, ya jangan dilaksanakan. Gitu loh.
3: Nah,
5: tapi kalau kepercayaannya seolah suro tidak ada apa-apa, dengan dilandasi memohon kepada Yang Maha Kuasa, semoga saya punya keperluan, tidak ada sesuatu. Nah, jadi gini saja Mas Edo, itu keputusannya atau penyampaian saya kepada panjenengan, luwes saja. Jadi jangan dibikin ya suro itu apa ya, angker itu jangan. Malah jangan dibikin angker. Suro itu malah untuk silaturahmi. Silaturahmi dalam rangka lahir dan batin, tidak silaturahmi dengan hura-hura itu tidak. Jadi masanya bulan suro itu memang menepke penggalih gitu loh cara Jawane. Ngleremake pikir supaya diparingi wahyu katentreman tumraping kejawen awake dhewe. Begitu loh Bu. Mas Edo, untuk menjadikan periksa panjenengan nampani utawa atur kuwi bisa diterima. Semoga bulan suro tidak usah disakralkan ya. Tapi penyajiannya memang harus sakral. Tapi situasi dalam tata lahir tidak disakralkan. untuk sarana komunikasi dan sarana apa silaturahmi gitu.
3: Baik, okay, tapi baik. Sedikit juga mungkin lagi-lagi karena kadang ada anggapan kalau sasi suro, bulan suro itu jangan berbuat yang aneh-aneh. Nah, mungkin ada larangan-larangan tersendiri buatan. Kalau dari sepengetahuan Mbah Ribut ini, biar nanti bulan suro juga berjalan dengan aman, dengan lancar gitu.
5: Wah bu, gini. Kalau saya nuwun sewu, aku ndak darai mernak-mernak ya. Ndak darai apa? Ngane-anai. Begini bu, yang namanya budaya, yen wis percaya. Kalau sudah percaya, apalagi ini bulan suro. Wong bulan suro itu masalah dengan keluarga saja sudah pakai petung kok, Bu. Itu zaman apa? Pelajaran zaman leluhur kita kuno. Umpamanya saya dengan istri saya sendiri. Nuwun sewu. Ini pada bulan suro ini sudah dijaga masing-masing. Ojo aku ki natoni dengan putri karo ibu, ojo nateni karo bapake. Bapak ya ngono, aja nganti aku natoni pikirane bojoku. Saya meneng yang anakku apa meneng nganti padu. Ini pertama. Ini itu hubungan keluarga yang terdekat. Sekarang, hubungan kepada nuwun sewu, tetangga dan lain sebagainya. Ini perlu diperhatikan pada bulan suro. Jangan sampai ada suara-suara sumbang sehingga nanti bar suro ono ancaman-ancaman dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kepada ibu, nuwun sewu kepada pendengar sekalian, untuk bulan suro saya mohonkan untuk lerem penggalih ya, lerem pikir ya, tenang pikir untuk menentukan arah selanjutnya pada bulan-bulan yang akan datang.
2: Oke.
5: Nuwun sewu ibu, bapak dan pendengar ya. Pada zaman dulu itu kalau bulan suro sudah mulai nuwun sewu tanggal 25 kesana mau suro sapar, mau saparan itu toh bu. Ini dari keluarga sudah ada rencana. Karena apa? Semuanya sudah mengetahui rel-rel yang akan dilalui dalam bidang keluarga untuk menenteramkan tata hidup serasi dan lain sebagainya, kemauan kepada Yang Maha Kuasa. Ini sudah diterapkan sehingga nanti habis suro ini bapak ibu sudah coro tulisannya karek moco. Oh aku sumpin ngene bu, aku sumpin ngene pak dan lain sebagainya. Soalnya apa? Dalam bulan suro ini sudah terbentuk komunikasi antara lahir dan batin keluarga maupun horizontal dan vertikalnya dalam tata kehidupan. Begitu bu.
3: Oke, begitu Bang Noel.
2: Siap. Oke, baik. Mungkin ini saya bacakan pertanyaan dari WhatsApp dulu ya, Kak Michelle ya. Silakan. Ada dari pertanyaan ibu dari Ibu Farida di Palu, Sulawesi Tengah. Selamat siang Bang Noel, Mbak Michelle. Titip pertanyaan untuk Mbak Ribut. Apakah ritual dan tradisi masih tetap dilestarikan dan dijaga dengan baik? Dan apakah membersihkan keris itu setiap bulan atau setiap tahun? Gitu, Mbak Ribut.
3: Oke, bisa langsung dijawab ya, Bang Noel ya?
2: Iya, silakan.
3: Oke, silakan monggo Mbak Ribut.
5: Terima kasih Ibu Farida atas koreksi atau pertanyaannya. Begini Bu, jadi saya matur pada Bu Farida. Untuk bulan suro ini tinggal kearifan lokal. Jadi juga ada daerah-daerah yang masih bersetegang terus bulan suro adalah bulan yang suci dan lain sebagainya, dilaksanakan ritual dan lain sebagainya. Di suatu tempat juga ada bulan suro ki apa gitu. Jadi luwes saja Bu Farida yang ada di Palu ya. Bulan suro ini memang tosnya itu dari Jawa mesti masih dilaksanakan. Masih dilaksanakan untuk ritualan atau memuja dan lain sebagainya. Tapi yang namanya zaman sekarang kan sudah zaman milenium ya Bu ya, global. Jadi bulan suro apa dan lain sebagainya itu monggo mawon, terserah pribadi. Nah, sekarang ini agak gawat nih Mas Mayat. Kepada keris ya.
2: Iya, betul.
5: Keris ini begini. Bapak Ibu pendengar sekalian, yang namanya keris itu kan wesi aji. Percaya tidak percaya nuwun sewu para pendengar sekalian, yang namanya keris itu zaman dulu udah. Saya menyebutkan zaman Majapahit. Ya tahu Majapahit?
3: Betul.
5: Brawijaya, Patih Gajah Mada. Itu dulu apa? Pusakanya kan hanya keris. Itu. Mangir Wonoboyo. pusakanya apa? Keris nyatanya ya Sekti Mandraguna dan lain sebagainya. Lah, dengan demikian ulasannya Bapak dan Ibu sekalian untuk sekarang ya. Keris ini perlu dibersihkan atau tidak? Ngendikane Bu Farida tadi kan begitu.
2: Iya.
5: Bu, saya matur. Apapun yang terjadi Bu Farida, yang namanya wesi aji, yang namanya wesi itu sudah ngarani, aji itu perlu diaji-aji. Entah ada yoninya dan tidak, itu terserah yang mempunyai. Yang namanya wesi aja kan tinggal bilangnya kan orangnya. Yen pancen tak percaya nih wah iki wis keris iki ngene lah ta. Itu harus diaji-aji. Lah, untuk diaji-aji Bu, ya memang orang Jawa ini sudah ada ya, sudah ada yang menempatkan diri untuk reresik pusaka itu pada bulan Suro. Ora malam Suro, ini pada bulan Suro.
2: Okay.
5: Membersihkan pusaka-pusaka yang di yang apa yang dipunyai. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nuhun saya tidak mengagungkan pada pusaka ya, Pak. Pusaka itu juga ada yoninya. Yen pancen teliti banget. Wong yang namanya yoni itu adalah suatu apa ya? Suatu ilham yang maha kuasa kepada orangnya. But pusakamu duwe daya yoni iki wawani. Ribute mau ya terus ngomong. Terus kondo karo pusaka mau ya. Pancen tak resi ya tak resiki. Demikian Bu Farida, sehingga saya menguatkan kalau Ibu masih punya kalian saka kowe matuke dirisiki apa ora? Dirisiki. Kalau saya matur
3: tetap dibersihkan ya.
5: Dibersihkan monggo. Sarana-sarana untuk kebersihan pusaka nanti kalau memang diperlukan saya bisa matur itu
2: saja. Oke, siap. Terima kasih Mbak Ribut dan juga Ibu Farida ya di Palu Sulteng. Oke, Kak Misal, karena waktu ini sudah menunjukkan pukul 13.54, mungkin untuk pertanyaan pamungkas saja kali ya.
3: Iya, silakan.
2: Untuk penutupan, mungkin apa sih dari Mbak Ribut untuk harapannya, serta apa sih yang perlu kita tanamkan gitu ya mengenai ritual suro, terutama untuk merawat kuno dan juga menjemput berkah karso sebagai closing statement sekalian begitu.
3: Silakan. Silakan, monggo Mbak Ribut.
5: Terima kasih pendengar sekalian. Melaksanakan apa yang menjadi arahan dari Jakarta maupun dari Semarang Perempat. Demikian pendengar sekalian, ritual suro merawat kuno dan menjemput berkah karsa. Menjemput berkah karsa itu adalah suatu kepercayaan lagi ya. Seperti apa yang telah diterangkan, walaupun sudah habis waktu, tapi karena ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Saya kembali pada Kasunanan Surakarta Bu, pendengar sekalian. Yang namanya Nyuwun Sewu ini agak saru ya. Telek Kebu. Telek Kebu saja menjadi rebutan. Ya entah apa nanti kegunaannya itu apa gitu. Nah itu yang namanya menjemput barokah karsa itu kan itu. Jadi saya mohonkan itu sudah budaya. Harapan Pak, harapan pendengar sekalian, untuk saya sebagai orang Jawa kuno dari yang sudah tua, ini saya mohonkan budaya wong pamikir kang ambabar endah tumraping jomli gine suran tetap dilestarekake. Panungku pujanipun ya, memohonnya kepada yang maha kuasa tetap dilaksanakan, sehingga daripada tata hidup itu trontong-trontong hidup ini akan menjadi sejahtera hidup akan selanjutnya. Begitu pemirsa untuk penyampaian saya.
2: Siap.
3: Oke, begitu sebelumnya. Bang Noel, semoga bisa bermanfaat dan menjawab apapun tadi pertanyaan dari pendengar juga ya. Dan makin paham juga tentang ritual suro. Ini adalah salah satu ritual yang memang harus dilestarikan juga nggih Mbak Ribut nggih, biar tetap bisa dinikmati, tetap bisa dilihat gitu ya sama anak cucu kita kelak nanti.
2: Iya, benar banget. Oke deh kalau gitu terima kasih banyak Mbak Ribut dan juga Kak Misel ya untuk kesempatan di siang hari ini mengenai ritual suro merawat kuno menjemput berkah karso. Kalau gitu semoga sehat selalu dan sukses selalu untuk Mbak Ribut juga untuk Kak Misel.
3: Amin. Sehat-sehat juga terus Bang Noel. Kapan-kapan kita ketemu lagi.
2: Siap gitu. Kita bisa agendakan kalau itu. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, itu dia tadi ya Bang Po ya, untuk Suara Budaya Nusantara edisi kali ini, ritual suro merawat kuno menjemput berkah karso. Semoga dari materi yang sudah disampaikan oleh Baribu tadi bisa menjadi dipetik untuk pesan dan juga harapannya supaya lebih bisa lestari lagi dan bisa dilihat oleh anak cucu kita. Oke, kalau gitu untuk edisi kali ini sampai di sini saja. Saya Bang Noel dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Sahabat Budaya, kembali bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kieraha. Torang jelang kumandang azan asar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pada pukul 16 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur.

yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan.

0: Sahabat budaya umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Insyaallah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI. Torang Badangdut, Dangdut Torang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya. Torang Bagud apa lagi di program Torang Badangdut edisi Kamis 25 Juni 2026. Bersama saya Rima Amurang, teknik studio ada Kakak Dini, juga tamang-tamang di pemancar Kayu Merah Ternate. Nah Rima, suka kasih aktifkan line telepon untuk ngani semua di 0921-3126518 atau 0821-9526-6695. Deng WA nguni boleh ketik nguni pecet, nanti akan Rima bacakan di 0853-9853-3951 untuk sahabat budaya semuanya yang ingin bergabung bersama Torang di kesempatan sore ini.

Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, Timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East Indies atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, Timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra

Ria Amelia, spesial untuk Uni semua yang masih tetap setia mendengarkan Torang di Pro 4 RRI Ternate. Sahabat budaya yang ingin bergabung, Torang suka kasih aktif lagi line telepon untuk Uni semua di kesempatan sore ini

Jangan lupa untuk bergabung, bisa request lagu, juga bisa kirim-kirim salam ya. Dan nanti malam sahabat budaya akan torang hadirkan program Basalam bercerita seputar Islam dengan tema Hijrah di Era Digital, Membangun Generasi Cerdas dan Berakhlak Mulia. Muni bisa bergabung untuk tanya-tanya kepada Ustadz maupun Ustazah yang akan hadir sebagai narasumber nanti malam. Oke, sambil menanti atensinya semua, torang simak persembahan yang berikut ini.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

Sahabat Budaya Rima masih tunggu nih Pak Tensi semua di kesempatan sore ini. Torang sudah berada pada pukul 16.40 menit waktu Indonesia Timur. Torang pakai kebersamaan, tersisa 20 menit lagi Sahabat Budaya. Jadi yang mau bergabung Rima suka saya aktifkan line telepon untuk nguni semua di kesempatan sore ini. Yang mau bergabung bisa request lagu, juga bisa kirim-kirim salam.

0: closing down high up the pitch, certainly in the attacking half.
1: Malam ini, layar menyala, pertandingan besar dimulai, suara sorak tepuk tangan dan teriakan menyatu dalam suasana nonton bareng. Di satu sisi, ada yang bersorak gembira, di sisi lain ada yang menahan kecewa karena beda tim dukungan, itu biasa.
2: Yes, gol, kita tim unggul.
3: Ih, Mijang senang dulu kah, pertandingan belum selesai nyong.
1: Inilah serunya sepak bola, penuh emosi, penuh semangat. Tapi ingat, semua ini tentang hiburan, bukan perpecahan. Di bumi Kieraha, kita diajarkan satu hal penting, basudara tetap nomor satu.
2: Biar beda tim, tapi torang tetap batamang to.
3: Iya toh, bola cuma 90 menit, tapi basudara tuh selamanya.
1: Jangan sampai karena satu gol kita lupa cara menghargai, jangan sampai karena satu pertandingan kita renggang dengan orang terdekat. Nikmati permainannya, rayakan momen kebersamaan, dan setelah peluit akhir berbunyi, yang tersisa bukan siapa menang, tapi siapa yang tetap bersama. Bauni bola boleh panas, tapi hati tetap dingin. Beda dukungan itu biasa, karena

0: kerajaan besar di Pulau Halmahera. Rajanya belum lama meninggal dunia. Ia meninggalkan 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Mereka bernama Baginda Arif, Putra Baginda Binaud, dan Putri Baginda Nuri. Putra Baginda Binaud sangat menginginkan kedudukan sebagai raja untuk menggantikan ayahnya.
1: Lebih meyakinkan kepada Sang Pati ini untuk ikut mendukung rencana tersebut, makanya Baginda Binaud membujuk Sang Pati dan ia berjanji mempertahankan jabatannya itu sebagai pati, dan ia akan diberi hadiah emas berlian. Sang Pati bersedia menjadikan Binaud sebagai raja. Di saat untuk mengangkat Binaud menjadi raja, Sang Pati ini segera mengatur para pengawal kerajaan untuk menangkap Sri Baginda Ratu, Putra Baginda Arif, dan Putri Baginda Nuri. Setelah mereka menangkap, mereka dijebloskan di dalam penjara bawah tanah. Putri Baginda Nuri dengan penuh emosi, dia sangat marah kepada kakaknya, dan Sri Baginda Ratu meminta agar Nuri bersabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan ini.
0: Binaud merasa gembira setelah menjebloskan ibu dan saudara kandungnya ke penjara. Ia mengumumkan kepada rakyat kerajaan bahwa Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya mengalami musibah di laut. Dan saat itu pula, Putra Baginda Binaud minta para pembesar istana untuk segera dilantiknya menjadi seorang raja. Kemudian ia bersikap angkuh dan tinggi hati. Untuk kepentingan dirinya, ia memerintahkan kepada seluruh rakyat kerajaan untuk membangun istana megah dan diberlakukannya berbagai pungutan pajak.
1: Selain itu, memperjakan kepada rakyatnya berlakukan sebagai pungutan pajak, pajak hasil bumi, pajak binatang, pajak tanah. Rakyat sangat tersiksa dan selalu mengeluh dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Raja Binaud yang sangat merugikan rakyat. Nah, dan pada saat itu ada seorang pelayan istana raja yang bernama Bijak. Ia melarikan diri dari istana. Dia melarikan diri ini dengan tujuan membentuk satu pasukan. Pasukan yang dibentuk ini dengan tujuan untuk melawan Raja Binaud, dengan maksud paling tidak dapat membebaskan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya. Nah, pasukan-pasukan ini yang dipimpin oleh Bijak ini, dia mendapat dukungan dari teman-temannya. Dan pada waktu itu banyak para pegawai istana yang telah membelot bergabung dengan Bijak. Dan Bijak ini memang sangat cerdik. Di saat pasukan ini sudah terbentuk, dia mempelajari bagaimana mengadakan penyelamatan itu. Dan strategi yang diatur untuk mengadakan penyerangan ke istana Raja Binaud berkat dengan kepimpinan Bijak dalam pasukan. Dalam sekejap, mereka berhasil menyelamatkan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya yang dipenjara Binaud. Mereka membawa melarikan diri ke hutan. Nah, setelah mereka di dalam hutan, Bijak mengatur rencana untuk kembali menyerang ke istana. Tetapi apa yang disampaikan oleh Sri Baginda Ratu, ia tidak setuju, tidak mau berlumuran darah. Sri Baginda Ratu hanya dengan doa permohonan yang disampaikan kepada Tuhan, apa yang dilakukan oleh Raja Binaud berlaku sememangnya terhadap rakyatnya. Sang Pati yang selalu mendukung keputusan Raja Binaud lama kelamaan juga tidak senang dengan perilaku raja, tapi ia tidak berani melawan kepada Sri Baginda Binaud. Namun pada satu saat tak disangka, sebuah bencana alam terjadi. Gunung meletus dengan sangat dahsyat dan sebagian lahar panas telah meluluh kelentakan bangunan istana yang baru saja selesai dibangun dari hasil keringat rakyat. Nah, di saat terjadinya letusan gunung dan lahar sudah mengalir masuk ke lingkungan istana, Raja Binaud kebingungan mencari tempat perlindungan, lari ke sana lari kemari tak tahu arah tujuan. Anehnya, lahar seolah-olah mengejar kemana Raja Binaud lari, dan dia selalu berteriak minta tolong. Teriakan Binaud, lahar panas itu yang mengikuti dia sedikit demi sedikit menempel di kaki Binaud. Kakinya melepuh dan kulitnya terkelupas. Ia berusaha untuk tidak berhenti berlari. Ketika ia mengalami siksaan lahar panas itu, baru ia mengingat ibunya. Ia memohon ampun, meminta maaf kepada ibunya karena tidak mampu menahan panasnya lahar dan kaki yang sudah melepuh. Badan-badannya sudah kena dengan lahar. Situ baru dia menyadari bahwa dia tidak akan mengkhianati ibunya. Tapi ucapannya itu tidak didengar oleh ibunya, sehingga dengan perlahan-lahan akhirnya ia meninggal.
0: Jasad Binaud terdampar di sebuah pantai. Seketika itu juga tempat itu berubah menjadi sebuah tanjung. Dan konon, tanjung itu sering terdengar orang menangis menangis meminta belas kasihan karena mengalami siksaan yang amat sangat perih. Kini tempat terdamparnya Binaud itu dinamakan Tanjung Menangis. Pendengar, sifat iri, dengki, dan tamak akan membawa celaka dan pembalasan yang setimpal. Karena itulah, jauhilah sifat-sifat tersebut. Dari Bumi Meluku Kieraha, saya Rima Amurang.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Sahabat Budaya masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate. Dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hayrun lantai 1 gedung RRI Ternate. Nah, sahabat budaya, sudah pukul 17.40 menit waktu Indonesia Timur. Torang masih bertamangundi dengan persembahan lagu-lagu hiburan di kesempatan sore ini hingga nanti pada pukul 18. Nanti Torang akan bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate untuk mengikuti warta berita sore. Pastikan nguli terus badengar Pak Torang di Pro 4. Suara Budaya Kiraha.

0: Eh, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini, kalau menang torang kaya sudah.
1: Heh, stop eh, ngana sadar kata rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so maso judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya, tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Eh, Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat lagi utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak di tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapa masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

Ternate adalah kota dengan kekayaan budaya dan cita rasa. Dari kacang, kenari, bagea, rica roa, hingga popeda kering. Semuanya adalah hasil kerja keras para pelaku UMKM lokal. UMKM bukan sekedar usaha kecil, mereka adalah tulang punggung ekonomi, penjaga tradisi, dan penggerak masa depan Ternate. Dengan membeli produk lokal, kita mendukung para pelaku UMKM. Kita bantu mereka berkembang, kita bangkitkan perekonomian daerah, dan kita bangga menjadi bagian dari Ternate. Pilih oleh-oleh khas Ternate, cinta produk lokal, majukan UMKM.

Sahabat Budaya, saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Sahabat Budaya semuanya. Di Kiarah Malam nanti ada Kakak Tasnim yang akan bertemu di Samoa sampai nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Timur. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi, deng saatnya terang bergabung deng Pro 1 RRI Ternate mengikuti Warta Berita Sore.

pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairunnol 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur terus mendorong pengembangan sektor perkebunan sebagai salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah. Kepala Kepolisian Daerah Polda Maluku Utara Brigjen Pol Arief Budiman akan menambah kepolisian sektor di perbatasan dua desa antara Siben Popo dan Benemo, Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.go.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay mabadi 88,5 MHz serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Titi.

0: Berita pertama, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur terus mendorong pengembangan sektor perkebunan sebagai salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, Bupati Ubad Yakub mengusulkan pembangunan pabrik pengolahan kelapa dan bantuan bibit saat melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Turaikia Samsudin.
1: Bupati Halmahera Timur Ubaid Yakub melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia guna memperkuat sinergi pembangunan sektor perkebunan. Dalam pertemuan tersebut, Bupati diterima langsung oleh Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Abdul Roni Angkat. Pada kesempatan itu, Bupati Ubaid memaparkan potensi besar perkebunan kelapa yang dimiliki Kabupaten Halmahera Timur. Data yang disampaikan menunjukkan luas perkebunan kelapa existing mencapai 45.602 hektar dengan potensi pengembangan lahan sekitar 48.843 hektar. Bupati menjelaskan, kunjungan tersebut bertujuan melakukan koordinasi sekaligus mengusulkan dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan pabrik pengolahan kelapa. Selain itu, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur juga mengajukan bantuan bibit kelapa guna meningkatkan produktivitas perkebunan masyarakat. Menurut Bupati Ubaid Yakub, dukungan pembangunan industri pengolahan dan penyediaan bibit unggul sangat penting bagi pengembangan sektor perkebunan. Ia optimis komoditas kelapa dapat menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi masyarakat Halmahera Timur. Dalam pertemuan tersebut, Bupati didampingi Sekretaris Daerah Halmahera Timur Riki Hairul Rifat. Menanggapi usulan itu, Direktur Jenderal Perkebunan meminta pemerintah daerah segera menyampaikan surat permohonan resmi yang dilengkapi data potensi perkebunan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Riki Hairul Rifat berharap usulan pembangunan pabrik kelapa mendapat perhatian pemerintah pusat. Menurutnya, apabila belum dapat direalisasikan tahun ini, program tersebut diharapkan masuk dalam agenda pembangunan tahun 2027. Sekda menilai pembangunan pabrik pengolahan kelapa akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Program tersebut juga dinilai sejalan dengan kebijakan hilirisasi perkebunan yang menjadi prioritas pemerintah pusat. Dari Maba, Halmahera Timur, Turaikia Samsudin melaporkan.
0: Saudara, Kepala Kepolisian Daerah Polda Maluku Utara Brigjen Pol Arif Budiman akan menambah polsek di perbatasan dua desa antara Siben Popo dan Binimo, Kecamatan Patani Barat, Halmahera Tengah. Penambahan polsek tersebut merupakan langkah Polri khususnya Polda Maluku Utara dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan langsung Kapolda Maluku Utara saat merespon permintaan dua warga dalam kunjungan kerja sekaligus pembagian bantuan sosial hingga peresmian sumur bor dalam agenda kunjungan kerja ke wilayah Halmahera Tengah, Kamis 25 Juni 2026. Kapolda mengatakan, pengusulan pembangunan polsek tersebut menjadi prioritas untuk meningkatkan pelayanan dan mendekatkan institusi kepolisian kepada masyarakat sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar lebih aman dan kondusif. Pihaknya akan melakukan pengkajian terhadap sejumlah pol subsektor yang dinilai layak ditingkatkan statusnya menjadi polsek dengan tujuan agar anggota kepolisian bisa lebih dekat dan berada di tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut menurut Kapolda, karena 10 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Halmahera Tengah hanya memiliki 3 polsek, sementara sisanya masih berstatus sebagai pol subsektor. Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, anggota polsek siap Gela Polres Pulau Taliabu berhasil mengamankan ratusan liter minuman keras jenis cap tikus di sejumlah rumah warga. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
2: Anggota Polsek Siap Gela Polres Pulau Taliabu berhasil mengamankan ratusan liter minuman keras jenis cap tikus di sejumlah rumah warga. Berdasarkan informasi yang diperoleh RRI, kegiatan patroli tersebut dilaksanakan pada pukul 13.15 waktu Indonesia Timur, yang dimana kepolisian menuju desa Sawu menggunakan sepeda motor. Setelah tiba, petugas langsung bergerak ke rumah warga yang diketahui telah menjual miras jenis cap tikus. Tidak menunggu lama, petugas langsung melakukan penggeledahan dan berhasil mengamankan satu dos karton kecil, satu dos karton besar miras jenis cap tikus, serta dua galon berukuran 5 liter. Selanjutnya, personil menuju rumah kedua. Di sana, petugas kembali berhasil mengamankan 9 botol miras, satu botol bir hitam. Tak sampai di situ, para personil kembali bergerak menuju desa Nunu dan desa Tikong untuk melakukan razia. Setelah sampai, petugas menggunakan cara memakai jasa satu orang warga dari desa Tikong untuk memastikan apa benar rumah yang menjadi target itu menjual miras sesuai informasi yang diperoleh. Ternyata benar, dan petugas mulai kembali menggeledah rumah tersebut dan berhasil mengamankan satu dos miras jenis cap tikus yang dilapisi karung. Kapolsek Siap Gelah Kecamatan Taliabu Utara Imran Husaleka menyampaikan, setelah mengamankan barang bukti, para pemilik langsung diarahkan ke Babinkan Timas dan kepala desa setempat untuk membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi menjual barang haram tersebut. Ia pun menegaskan barang bukti yang diamankan akan dimusnahkan pada 1 Juli 2006 mendatang yang bersamaan dengan HUT Bayangkara ke-80. Reporter Karman Semuda melaporkan.
0: Saudara, Dewan Presidium Fans Brazil Ternate Nasri Abu Bakar mengaku bangga atas kemenangan meyakinkan timnas Brazil yang menundukkan Skotlandia dengan skor 3-0 pada laga penentuan Grup C Piala Dunia 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Chauvin Togubo.
3: Dewan Presidium Fans Brasil Ternate Nasri Abu Bakar mengaku bangga atas kemenangan timnas Brasil yang mendudukkan Skotlandia dengan skor 3-0. Kemenangan tersebut disambut meriah ribuan pendukung Brasil yang memadati Taman Film Benteng Oranye dalam kegiatan nonton bareng. Nasri mengatakan hasil pertandingan itu sesuai dengan prediksi yang telah disampaikan sebelumnya. Ia menilai tim berhasil tampil dominan sepanjang laga dan mampu menunjukkan kualitas permainan yang semakin matang menjelang fase gugur turnamen. Nasri menyampaikan apresiasi kepada seluruh fans Brasil yang hadir dan ikut menciptakan suasana nobar yang semarak.
4: Khususnya kepada seluruh fans Brasil yang memenuhi Taman Film Benteng Oranye ini, mudah-mudahan dari awal sampai selesai ini mereka semua tertib, kembali ke rumah dalam keadaan selamat semuanya. Kalau pasti optimis sampai ke babak final. Di Neymar masih orang bilang pasca cedera, dia dicoba untuk bagaimana melihat kondisinya. Mudah-mudahan pada penampilan berikut dia sudah bisa tampil maksimal.
3: Nasri kembali menghimbau para pendukung Brasil untuk tetap tertib saat merayakan kemenangan, termasuk ketika melakukan konvoi di jalan raya. Ia menekankan bahwa keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam setiap bentuk perayaan. Reporter Sofento.

0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama perakirawan Mbak Dewi. Silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Dewi yang bertugas sebagai perakirawan cuaca. Selamat Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara, Kamis 25 Juni 2026. Untuk kondisi cuaca pada umumnya pada malam hari hingga dini hari umumnya cerah berawan, namun ada berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang, terutama di wilayah Halmahera Utara, sekitar wilayah Tobelo, kemudian di wilayah Halmahera Timur, Wasile, kemudian di wilayah Oba, dan juga di wilayah Gane. Untuk kondisi cuaca esok hari diperkirakan secara umum juga cerah berawan, dengan potensi terjadi hujan ringan hingga lebat pada siang sore hari di wilayah Pulau Morotai, Halmahera Utara, Halmahera Barat, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan. Kemudian pada malam dan dini hari potensinya hanya cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk arah angin bervariasi dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam, suhu udara berkisar antara 25 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif antara 80 hingga 100%. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang signifikan perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 hingga 1,25 meter. Untuk waspadai potensi peningkatan ketinggian gelombang mencapai 2 meter terjadi di wilayah Morotai bagian utara, kemudian Laut Halmahera, perairan Obi bagian barat laut, kemudian di perairan selatan Taliabu. Untuk himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Mbak Dewi untuk informasi cuaca sore ini. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Titi, teknik montase Ariandi Upara, des editor Syakir Saleh, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
2: Kilau Pancasila,

0: persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih kami temani Anda pendengar di Ternate Malam untuk hari ini Kamis 25 Juni 2026. Saya Titi dan juga Bung Ari akan menemani waktu malam Anda hingga nanti pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, untuk Anda utamanya umat muslimin dan muslimah, kumandang azan maghrib untuk hari ini pada pukul 18.41 waktu Indonesia Timur. Menantikan kumandang azan maghrib, kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Kali ini dilantunkan oleh Haji Muammar ZA membacakan Quran Surat Al-Mulk dan juga At-Takwir.

0: Sadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya untuk anda umat muslimin dan muslimah. Pukul 18.41 menit waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sinusantara.

95,1 FM Perempat RRI Ternate Suara Budaya KRH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tabiasu Bajo, sahabat budaya. Torang makudapa lagi di KRH Malam. Untuk edisi hari ini Kamis 25 Juni 2026 bersama dengan Tasnim malam hari ini sampai nanti di jam 12 malam ya. Apa kabar Dora semua, sahabat budaya, pendengar setia Perempat RRI Ternate ya, yang lagi mendengarkan di 95,1 di aplikasi RRI Digital ataupun di live streamingnya ya, Perempat RRI Ternate. Ya sahabat budaya, semoga malam hari ini Dora semua sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dilimpahkan rezekinya, dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat budaya, di malam Jumat ya, pastinya malam ini ada basalam, bacarita seputar Islam, dan juga ada narasumber yang nantinya juga Tora hadirkan ya untuk bacarita seputar Islam malam hari ini. Dan juga sahabat budaya, lagu-lagu spesial Tora hadirkan untuk menemani aktivitas sahabat budaya malam ini ya, ataupun menemani Dora semua yang lagi di rumah bersama dengan keluarga tercintanya ya, lagi kumpul-kumpul, lagi silaturahmi barangkali ya, ataupun lagi duduk-duduk sambil menasehati gitu ya, saling bercengkrama ya sahabat budaya. Dan untuk informasi juga terhadirkan ya, ada beberapa informasi terkait dengan Piala Dunia juga dan informasi daerah. Dan sahabat budaya, sebelum terhadirkan informasi satu lagu spesial ya, terhadirkan untuk Dora semua dari Tai Umar ya, Mabilku Gumi Guraci, spesial untuk Anda.

0: Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang.
1: Suara budaya Kiraha.

Masyarakat Desa Siben Popo dan Banemo, Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, meminta Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Arif Budiman dan Kapolres AKBP Fiade Dawanto agar tidak melihat konflik kedua desa tersebut adalah konflik biasa. Pasalnya pasca konflik pada April 2026 lalu, aktivitas masyarakat dua desa masih merasa tak aman, terutama saat melaksanakan beraktivitas di kebun dan berburu di hutan Kecamatan Patani. Sahabat budaya, karena ketidaknyamanan tersebut, masyarakat desa Siben Popo juga meminta pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi, agar merelokasikan atau memindahkan warga Siben Popo ke Weda Timur. Tak hanya itu, masyarakat Siben Popo juga menuntut Kapolda Maluku Utara agar menangkap aktor dan pelaku penyerangan, pembakaran hingga pembunuhan warga Siben Popo atas nama Silas Jiko pada tanggal 3 April 2026, serta membangun pos keamanan dan menempatkan personil Polri tetap di perbatasan desa Siben Popo dan Banemo. Sahabat budaya, bahkan masyarakat dihadapan Kapolda juga meminta agar kepolisian dan pemerintah dapat menghentikan kriminalisasi warga Siben Popo terkait dengan aksi teror OTK di hutan Patani Barat di beberapa media sosial. Terpisah, salah satu warga Banemo, Aslan Sarifuddin, di hadapan Kapolda juga meminta agar kepolisian dapat memperjelas sejauh mana penyelidikan dugaan pembunuhan Ali Abbas, 65 tahun, yang ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan di kebun pada tanggal 2 April 2026 lalu. Sahabat budaya, Aslan juga mengatakan pasca dari dari sini Polda dan pemerintah harus mengeluarkan surat edaran resmi untuk menghentikan kelompok yang berburu di hutan Patani supaya tidak memicu ketidaknyamanan di tengah masyarakat. Menanggapi tuntutan warga dua desa, Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Arif Budiman menyatakan relokasi warga dari Siben Popo ke Weda Timur membutuhkan proses yang panjang untuk dibahas oleh pemerintah dan DPRD. Dalam proses ini, Kapolda juga meminta kepada seluruh masyarakat agar memberikan keyakinan dan kepercayaan untuk menjaga keamanan, karena kehadiran Polri semata untuk menjaga kenyamanan seluruh masyarakat. Kapolda juga meminta warga baik desa Siben Popo dan Banemo untuk memberikan informasi ke kepolisian jika kenyamanan masyarakat terganggu dalam aktivitas sehari-hari. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di dua desa tersebut, Kapolda menyatakan akan mempertebal personel di perbatasan hingga masyarakat dapat melaksanakan aktivitas dengan aman dan nyaman. Sahabat budaya, untuk pengungkapan kasus, Kapolda mengakui saat ini tim terus melakukan penyelidikan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, khususnya keluarga korban.

0: ketika kalian berzikir dengan hati yang tenang.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

ค่ะ

Ya, sahabat budaya dari Mamat Kolter, Podiki De Porio, ya, Podiki De Porio. Ini bahasa daerah Galela, ya, sahabat budaya. Nah, kalau Podiki De Porigaho ini slogan dari Pulau Morotai, saling mendukung dan bersama-sama membahu untuk mewujudkan cita-cita hidup serta membangun daerah yang kuat dan bermartabat di segala bidang, ya. Itu hampir sama dengan Podiki De Porio, sahabat budaya. Baik, terus spesialkan lagu ini untuk Dora semua yang masih setia mendengarkan siaran Pro 4 Ternate. Torang ke berita seputar Piala Dunia, ya. Ini bukan tentang pemain ataupun negara, tapi ini terkait dengan teknologi, ya. Teknologi VAR, sahabat budaya, yang biasa kalau tadi Brasil melawan Skotlandia yang keputusan wasit, ya, gol kedua Vinicius yang dinyatakan tidak gol, ya, karena setelah dilihat di VAR ternyata Vini kakinya sedikit menyenggol kakinya dari pemain Skotlandia. Jadi dikatakan pelanggaran, ya, sampai membuat pemain dari Skotlandia ini terjatuh, sahabat budaya. Nah, seperti apa VAR, ya, ataupun video assistant referee, ya, ini merupakan salah satu perkembangan teknologi yang hadir dalam permainan sepak bola, ya, dan telah digunakan di berbagai pertandingan besar di penjuru dunia. Hadirnya VAR, sahabat budaya, muncul dan membantu pelaksanaan kinerja wasit dan para pengadil di lapangan hijau, ya, untuk bagaimana melihat berbagai detail pelanggaran atau kejadian yang terjadi di lapangan. Melansir dari laman IFAB menjelaskan bahwa VAR hadir saat diperbolehkan untuk membantu tugas wasit, ya, sesuai dengan kondisi ataupun memenuhi syarat sesuai ketentuan. VAR sendiri digunakan dalam pertandingan sepak bola harus didasarkan pada berbagai persyaratan dan ketentuan yang diatur pada setiap pertandingan dan digunakan sesuai dengan kebutuhan, sahabat budaya. Dan secara prinsip, ya, VAR hadir untuk membantu wasit dalam menindaki ataupun menindaklanjuti pelanggaran atau insiden serius yang terlewatkan oleh wasit dan juga digunakan pada kesalahan yang jelas dan nyata. Beberapa kondisi yang dapat menggunakan VAR sendiri mulai dari pengambilan keputusan gol atau tidak gol, penalti atau tidak penalti, kartu merah, kesalahan identitas, ya. Dan hadirnya VAR dapat dirasakan saat wasit memilih untuk melakukan peninjauan video secara langsung, ya. Dan hasil peninjauan langsung tersebut menjadi pertimbangan keputusan akhir, dan keputusan akhir tetap ditentukan melalui keputusan wasit. Dan sahabat budaya, VAR sendiri dikendalikan oleh wasit atau tim wasit yang mengawasi pertandingan lewat pantauan video langsung.

0: langsung ya, dan ini memberikan saran ataupun masukan kepada wasit utama apabila terjadi beberapa kriteria di atas ya. Dengan berbagai perkembangan teknologi lainnya seperti track yang dipasang di tiap bola juga membantu wasit dan penggunaan VAR agar lebih presisi dan melahirkan pertandingan yang lebih baik ya. Itu kegunaan dari VAR, sahabat budaya. Jadi kalau sekali-sekali wasit jaga bilang lihat VAR ya, itu so tahu toh VAR itu kegunaannya seperti apa. Baik, terus hadirkan informasi lainnya sahabat budaya, tetap bersama kami di Perempat Ternate, suara budaya Kiraha.
1: Terima kasih.

0: Tolong dong, di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Syukur Dafu Doran terus bersama dengan Perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Ya, sahabat budaya, terus masih hadirkan ragam informasi untuk dorang semua malam hari ini. Ya, dan informasi terkait dengan sekolah rakyat di mana tumpuan siswa dari keluarga prasejahtera di Ternate. Sahabat budaya, sekolah rakyat menjadi tumpuan mimpi bagi salah satu siswa yang berasal dari Pulau Ternate, Maluku Utara, Muhammad Farhan, 14 tahun, yang berasal dari keluarga prasejahtera di Kelurahan Sanggaji Utara, merasa bersyukur menjadi peserta didik di sekolah rakyat. Sahabat budaya, rasa syukur ini timbul karena dengan hadirnya sekolah rakyat dapat membantu ibunya yang seorang ibu tunggal agar tidak mengeluarkan biaya baginya untuk melanjutkan pendidikan. Sahabat budaya, saat ini Farhan menjadi siswa sekolah rakyat menengah pertama, di mana ada 26 yang berada di dalam kawasan sentra Wahana Bahagia yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Melalui sekolah rakyat, ia menyimpan asa untuk melanjutkan ke tingkat SMA sebagai bekal untuk mewujudkan cita-citanya menjadi seorang prajurit. Ya, sahabat budaya, sekolah rakyat SMP 26 sendiri berada di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, Provinsi Maluku Utara, di mana sekolah ini merupakan bagian dari program negara yang bertujuan untuk menyediakan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Maluku Utara.

Syukur Fudoran terus bersama dengan perempat rate suara budaya Kiraha. Sahabat budaya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah di mana saja dorang berada. Kumandang Ajan Isya wilayah Kota Ternate dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 19.56 waktu Indonesia Timur. Jelang kumandang Ajan Isya kami hadirkan satu lagu kasidah berikut ini.

Ya, sahabat budaya, tepat pukul 19.56 waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan Azan Isya wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat Isya.

Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Iraha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat perempuan semuanya. Alhamdulillah untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat perempuan kembali.
2: Al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Quran mengajarkan kepada kita,
2: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
3: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala.
4: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tabea Subajo, sahabat budaya. Torang baku dapat lagi di Basalam, bacarita seputar Islam. Malam hari ini Kamis 25 Juni 2026 bersama dengan Tasnim sampai nanti di jam 9 malam, sahabat budaya. Dan sahabat budaya, untuk tema malam ini terkait dengan hijrah di era digital ya, membangun generasi cerdas dan berakhlak mulia. Sudah hadir narasumber kita di studio Perempat Ternate. Dan sebelumnya torang menyapa sahabat budaya, torang ikuti bersama salawat yang dipandu langsung oleh Ibu Ramla, Ustaz Januha dan juga Ibu Mardiah.
1: Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.

0: Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala sayyidi.
1: Ya, sahabat budaya telah kita ikuti bersama salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipandu langsung ya dari Ibu Ramla, Ustazah Nuha dan juga Ibu Mardia, sahabat budaya. Semoga salawat yang Toran dengarkan tadi ya sebagai umat Rasulullah kelak nantinya Toran mendapat syafaat dari beliau. Amin, amin. Ya rabbal alamin. Amin. Baik. Sahabat budaya, langsung saja Toran menyapa narasumber kita yang sudah hadir di studio Perempat Ternate ya. Ada Ustazah Nurhayati Hasan, SPDI MPDI selaku Sekretaris Bidang Pendidikan Muslimat Nahdlatul Ulama Provinsi Maluku Utara, Guru MTS Negeri 1 Ternate dan juga pengurus Yayasan Permata Nurul Firdaus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Tasnim. Ketemu lagi kita ya.
1: Baik, Toran menyapa dulu ada Ibu Mardia J. Hanafi, SPD GR. Ini Ketua Fatayat Provinsi Maluku Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taslim.
1: Iya, selamat datang di Perempat Ternate.
3: Iya, salam kenal juga.
1: Iya, siap. Ini baru perdana ya?
3: Sebelumnya saya sudah pernah di sini dengan tema yang lain, mengajar di waktu masa COVID.
1: Oke, siap. Berarti di kali kedua ya?
3: Iya.
1: Kalau COVID kan kita belum masuk di sini ya? Belum masuk di RR. Oke. Kalau Ibu Mardia, kalau Fatayat ini semacam apa organisasi?
3: Fatayat
1: atau?
3: Itu organisasi keperempuanan yang dimiliki oleh NU.
1: Oke.
3: Ya, jadi kalau Muslimat tuh sama dengan ibu kami, NU itu bapak kami, kira-kira begitu.
1: Oke, begitu ya.
2: Anak
1: dari Muslimat NU. Ya, Toran menyapa juga ada koordinator dari Muslimat Nahdlatul Ulama yang selalu hadir memberikan narasumber hebat-hebat luar biasa ya, Ibu Ramla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, tetap semangat dan sehat ya. Siap. Oke, siap sahabat budaya. Toran tema malam hari ini terkait dengan hijrah di era digital, membangun generasi cerdas dan berakhlak mulia. Seperti apa? Saya ke Ustazah Nuha terlebih dahulu untuk pengantar singkatnya, silakan.
4: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat-Nya, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita malam ini bisa berjumpa kembali melalui udara di Pro 4 lewat Basalam yang bekerja sama dengan Muslimat NU di bawah bimbingan Ibu Dr. Rosita Alting. Nah, salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menjadi teladan kita hingga sepanjang zaman. Perempat dan sahabat kaum muslimin di mana saja kita berada, bahwa tema malam ini luar biasa. Ya, bertepatan dengan bulan Muharram. Ya, hijrah di era digital, membangun generasi cerdas dan berakhlak mulia. Nah, apa tantangan generasi digital? Hari ini anak-anak kita lahir di era digital. Ya. Jadi mereka belajar melalui internet, kemudian berkomunikasi melalui media sosial, ya. Mencari hiburan melalui gadget, bahkan membangun pertemanan di dunia maya. Inilah yang fenomena yang ada saat ini. Nah, teknologi itu ibarat pisau. Jika digunakan dengan baik, dia akan memberikan kemaslahatan yang baik buat kita. Jika salah menggunakannya, maka dia akan mengiris atau akan membunuh kita sendiri. Nah, karena itu yang kita perlukan bukan menjauhkan anak-anak kita dari teknologi itu sendiri, tetapi kita mengajak anak-anak untuk membimbing mereka untuk menjadikan teknologi itu adalah media dakwah. Ya, apa makna hijrah di era digital ini? Yaitu berpindah dari mungkin biasanya menggunakan konten-konten negatif, dia berubah menjadi yang lebih baik. Kemudian misalnya dia suka menyebarkan hoax, ya. Kemudian dia di bulan Muharram ini dia ingin hijrah, dia tinggalkan yang hoax, dia menjadi orang yang memberikan informasi yang benar. Kemudian ada yang suka membully, ya, melakukan bullying lewat sosmed. Ya mungkin di bulan Muharram ini dia menjadi orang yang selalu berkomunikasi dengan santun. Dia bisa selalu menghabiskan waktu dengan gadgetnya. Mungkin dengan hijrah ini, dengan bulan Muharram ini, dia kembali menyadari bahwa ternyata waktu saya scrolling konten-konten yang ada, kemudian main game, kira-kira sekarang saya jadi apa begitu hari ini, uang habis untuk mengisi pulsa data, kemudian kadang pertemanan juga hancur, berantem hanya karena membalas konten-konten yang ada dan sebagainya, kira-kira saya sekarang jadi apa. Mungkin ini menjadi renungan di bulan Muharram yang saat ini. Jadi ada peran orang tua dan peran guru yang harus ada di era digitalisasi ini. Yang pertama adalah keteladanan, yang berikut adalah pendampingan, dan yang ketiga adalah penanaman nilai-nilai agama. Mungkin nanti kita akan kembangkan lewat diskusi malam ini. Terima kasih, itu saja dari kami.
1: Baik, ya. Luar biasa Ustazah ya, pembukaan malam hari ini. Jadi jadikan media sosial sebagai media dakwah gitu,
4: media
1: ya.
4: Media dakwah.
1: Oke, baik. Saya ke Ibu Mardia, silakan Ibu untuk pengantar singkatnya.
3: Ya, terima kasih atas waktunya. Sudah sangat jelas yang tadi sudah dipaparkan oleh Ibu
4: Ibu Nuha.
3: Ibu Nuha. Oke. Ini orang Ustazah Nuha. Saya sedikit memberi penjelasan tentang apa sih hijrah. Kalau biasanya kan orang tahu hijrah tuh berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Betul. Tetapi konsep hijrah untuk digital ini perubahan sikap, pola pikir dan cara bertindak dalam menggunakan teknologi serta di dunia maya. Itu hijrah. Kira-kira tujuan apa kita harus melakukan hijrah? Ini tujuannya pastinya akan kita bahas ya di malam hari ini. Itu ada mengubah kebiasaan buruk yang tadinya kurang bermanfaat bisa menjadi manfaat, menjadikan internet sebagai sarana ibadah, ilmu, penyebaran kebaikan. Ada juga melindungi diri dari keluarga dari hoax, konten negatif serta pemborosan waktu. Mengapa ini penting? Internet sudah menjadi kebutuhan sehari-hari yang kita ketahui, Ibu-ibu. Tanpa pengendalian yang baik, kita bisa terjebak dalam ujaran kasar, informasi menyesatkan hingga lupa kewajiban. Hijrah digital menjadi jalan agar tetap maju tanpa harus kehilangan arah yang tadi sudah disempat dijelaskan oleh Ibu. Jadi di sini kita harus membentuk hijrah digital, pertama-tama itu harus berpikir, bersikap dan bertindak. Di mana kita harus berpikir yang muda-muda dulu, menjadi cerdas, saring semua apa informasi yang tadi yang kira-kira bagus dimasukkan di dalam media sosial atau tidak. Itu harus kita berpikir. Karena dampaknya cukup besar. Bersikap, kira-kira tulisan yang saya tulis ini katanya sudah benar atau belum? Yang ketiga, itu bertindak. Kira-kira hiburan ini manfaatnya untuk belajar atau bukan? Dan yang terakhir, mengatur waktu. Waktunya kan biasanya anak-anak zaman sekarang ini kan ada gen Alpha, gen Z, dan milenial ini kan candu sekali dalam menggunakan gadget. Jadi itu harus ada waktu, kita sebagai orang tua harus mengatur itu. Kira-kira begitu pun. Saya kembalikan.
1: Oke, baik, luar biasa ya. Jadi bagaimana kita juga mengatur waktu ya dalam bermedia sosial, jangan terlalu larut ya untuk scroll konten-konten yang memang tidak berdampak baik pada kita begitu ya.
4: Betul.
1: Oke. Dan ada beberapa yang sering kita bicarakan terkait dengan beberapa talk show yang kemarin sempat kita bahas terkait dengan media sosial yang di mana tingkat kerentanan ekstrim ya pada anak terjadi di, banyak di media sosial.
4: Betul.
1: Dan perlunya kontrol dari orang tua itu penting ya. Tadi juga disampaikan oleh Ustazah Nuha terkait dengan hal itu. Dan bagaimana caranya supaya bisa meminimalisir tidak terjadi hal-hal seperti itu, Ustazah?
4: Ya baik. Memang sekarang ini dilema ya buat orang tua rata-rata ketika mereka melarang anak menggunakan gadget, tetapi terkadang mereka tidak memberikan solusi, cuman melarang tidak memberikan solusi. Ya, jadi setidaknya anak yang dilarang berlama-lama dengan gadget itu diberikan kegiatan-kegiatan yang positif. Contoh pada liburan sekolah kali ini. Kalau tidak diberikan kegiatan positif, maka mereka tetap akan dengan gadgetnya. Bisa berantem itu orang tua sama anak gara-gara melarang gadget ini. Nah, mungkin mereka didampingi, diajak olahraga ya, diajak untuk nonton misalnya bareng, kemudian diajak bercerita, diajak membaca buku, diajak kemana-mana, itu anaknya diajak, sehingga mereka akan dengan sendirinya akan terkurangi dengan kegiatan yang lebih banyak meng-scrolling media sosial ini. Tetapi kalau kita hanya melarang dan kita sibuk di luar, apa yang akan terjadi? Kita tidak tahu hal-hal negatif apa yang sudah mereka lakukan di dunia maya. Karena dunia maya ini agak sedikit serem. Seremnya itu karena kita menganggap bahwa anak kita ada di kamar nih.
1: Iya, betul.
4: Tenang, dia di kamar, dia tidak pernah keluar. Anak saya itu sangat baik sekali. Wallahu a'lam apa yang dia lakukan di dunia maya. Tiba-tiba ada yang men-screenshot pada kita. Nah, ini anak Anda ya. Betapa malunya kita ketika melihat, oh ternyata ada postingan anak kita yang melampaui batas. Nah, jadi di era digitalisasi ini sebagai orang tua memang sangat berat. Nah, maka itu kita harus membekali anak dengan berbagai kegiatan-kegiatan positif, dan yang pertama adalah menjaga sholat dan mengajinya. Mungkin itu ya dari sebagai umat Islam. Tapi bagi umat yang lain, dampingi dia untuk agamanya agar lebih dekat dengan Tuhannya. Kalau dia lebih dekat dengan Tuhannya, insya Allah meskipun dia bersama teknologi terbaru apapun, dia tetap akan berada di jalur yang baik. Nah, memang susah bagi anak generasi sekarang. Arus digitalisasi ini sangat-sangat membuat mereka lalai. Jadi kita sebagai orang tua jangan pernah menunda untuk mengingatkan anak-anak untuk sholat. Sudah waktunya sholat nih, nak. Ayo, bang, ayo sholat dulu. Boleh main gadget, tetapi sholat dulu, laksanakan sholat dulu. Apapun itu, sholatlah dulu, nak. Karena itu adalah panutan kita, panduan kita dalam kehidupan kita. Begitu.
1: Oke, baik, luar biasa. Dan memang menurut dari Intelijen Densus 88 ya, yang sempat saya bersama dengan mereka untuk talk show itu, katanya di kota Ternate ini juga sudah banyak yang terpapar terkait dengan paham radikalisme karena banyak menggunakan media sosial dan lain sebagainya. Mungkin terpapar dengan konten-konten yang relatif negatif begitu ya. Betul. Ini banyak terjangkau di kalangan pelajar.
4: Betul.
1: Di sekolah-sekolah yang ada di kota Ternate ini. Ya, dan mungkin ini juga perhatian kita bersama ya, bagaimana mengatasi supaya kita juga bisa kembali membangun generasi muda kita yang berakhlak mulia, yang cerdas, dan nantinya juga akan menuju generasi emas 2045 begitu ya.
4: Betul.
1: Dan mungkin kalau dari Ibu Mardia sendiri, langkah-langkah apa yang kita harus antisipasi nih?
3: Ya, terima kasih. Untuk langkah-langkah yang harus kita mengatasi di zaman era digital ini, yang pertama itu kita harus mempunyai niat dan dasar berpikir. Kira-kira keyakinan diri bahwa teknologi adalah alat bukan tujuan hidup. Yeah. Niat setia penggunaan dan internet untuk hal yang diridai Allah tadi yang sudah sempat Ibu Ustazah sampaikan. Sadari bahwa apa yang kita lakukan di dunia maya tetap dicatat dan akan dipertanggungjawabkan kelak. Yang kedua itu kita harus cerdas menyaring. Dimana jangan langsung percaya atau menyebarkan berita sebelum memeriksa kebenarannya. Cara cek sumber, cocokkan data dan media yang kita dapat, baru kita bisa di post di media sosial. Itu biasanya itu jaga cek fakta.
1: Iya, betul.
3: Di situ kita bisa tuh kira-kira berita ini benar atau hoax. kelola waktu dengan bijak. Buat batasan waktu penggunaan internet untuk anak-anak, apalagi kita ya orang tua, itu 1-2 jam saja itu untuk efektifnya. Isi ruang digital dengan hal positif. Gunakan internet untuk mencari ilmu, membaca buku, mengikuti kajian, atau berbagi nasihat. Perkuat pengawasan diri dan keluarga. Biasakan diri menahan diri dari konten yang tidak baik. Bagi orang tua, dampingi anak saat menggunakan internet, berikan pemahaman sejak dini. Karena sekarang ini anak-anak yang kecil juga sekarang menggunakan gadget. Jadi kita sebagai orang tua harus sering mengecek kira-kira tuntunan mana yang layak mereka tonton, kita berikan. Kan sekarang kan ada YouTube Kids. Buka itu aja untuk jadikan mereka untuk belajar. Edukasi-edukasi lebih banyak dipertontonkan mungkin itu.
1: Oke, baik. Jadi kontrol orang tua juga harus lebih kerja keras lagi ya.
4: Betul,
1: bagaimana,
4: bentas, ya.
1: Bagaimana juga membatasi penggunaan gadget juga ya di rumah. Ya, kadang juga anak yang keluar rumah juga kita tidak tahu nih kemana, terus dengan temannya siapa gitu.
4: Betul.
1: Dan kalau Ustazah terkait dengan bagaimana nih supaya kita juga di aktif di media sosial untuk berdakwah, tadi sudah disampaikan ya, kiat-kiat apa saja yang harus kita lakukan ketika kita share video yang terkait dengan dakwah, nasihat, sedangkan kita juga belum sebaik nasihat yang ada di story kita gitu ya. Kadang ada teman-teman juga sering sok alim lah, paling benar lah gitu. Nah, apa yang harus kita tindakan apa yang harus kita lakukan untuk menanggapi hal tersebut, Ustazah?
4: Ya, baik. Begini, ketika kita menyebarkan dakwah melalui media sosial, bukan berarti kita sudah luar biasa, ya. Tapi sesungguhnya mungkin kita pengikutnya kecil. Ya. Kita mungkin hanya orang biasa saja. Tapi barangkali ada satu kalimat yang

0: Puji, ini harus dikatakan, wih, alim sekali, ustazah banget gitu loh. Ya. Bukan, tetapi ada orang-orang yang membutuhkan kalimat-kalimat sederhana, tetapi menyentuh hatinya. Ya, ini yang mungkin bisa menjadikan itu dia berhijrah. Dan luar biasa pahalanya ketika dia mampu berhijrah dengan kalimat yang sangat-sangat sederhana. Yang kita saja yang men-share-nya menganggap itu tidak ada apa-apanya. Biasa. Begitu. Jadi biasa saja. Dan langkah kita di dunia nyata itu mungkin akan terhapus. Ya, mudah terhapus. Tetapi langkah kita di dunia digital itu lama. Ya, kita meninggalkan coretan-coretan di dunia maya itu lama hilangnya. Bahkan sampai kita meninggal pun kalau keluarga kita tidak menghapus akun kita, maka dia akan tetap sepanjang masa dan dia akan menjadi dosa jariah ketika kita menampilkan hal-hal yang negatif. Maka bagaimana ketika kita menampilkan hal-hal yang baik, maka itu menjadi pahala jariah buat kita juga. Betul. Seperti itu. Jadi jangan merasa bahwa menyampaikan satu ayat, menyampaikan satu hikmah melalui status di media sosial dengan baik, itu tidak mempengaruhi apa-apa. Tapi kita akan mempengaruhi orang-orang yang lagi galau. Yang lagi galau. Jadi seperti itu.
1: Iya, betul, seperti itu ya. Apalagi memang pas relate dengan keadaan dia sebenarnya. Gitu ya.
0: Betul.
1: Dan kadang juga para generasi muda kita juga senang nih ketika apa yang dia alami dia story dengan seperti yang ada di dia alami sendiri begitu ya.
0: Betul.
1: Dan saya ke Ibu Mardia, bagaimana nih ketika kita sekarang ini kan masih sibuk dengan scroll ya, konten-konten, tapi pingin untuk berhijrah, tapi kadang konten itu candu begitu ya, kadang kita scroll tak terasa itu sudah beberapa jam.
0: Betul.
1: Nah, ini langkah-langkah apa yang harus kita lakukan nih untuk bisa, kadang juga dari keinginan juga tidak cukup nih, apa yang harus kita lakukan untuk bisa betul-betul hijrah begitu?
2: Iya, terima kasih. Ini pertanyaan cukup menarik. Ya, pertama kita harus luruskan niat dasar dulu. Kira-kira kita bermedia sosialnya untuk apa sebenarnya? Karena bagi saya mengatasi era digital ini bukan dengan menolak teknologi, tetapi dengan mengendalikan cara menggunakannya secara baik. Gimana caranya? Itu yang pertama. Jadikan media sosial sarana kebaikan. Okay. Bukan pamer atau cari perhatian, bukanlah. Ingat, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata baik atau diam. Lebih baik diam kalau daripada kita munculkan kata-kata yang kurang bagus. Yang tadi Ibu Ustazah sudah sampaikan juga, kalau kira-kira bahasa ini dikeluarkan terus nanti berdampak negatif, kan itu dia lama. Dan itu dosa kita berjalan terus. Tapi kalau konten yang kita buat terus konten itu bermanfaat, itu pahala kita juga pun berjalan. Itu real di lapangan begitu. Tapi kebanyakan sekarang nih untuk anak-anak ini, khususnya Gen Z, milenial dan anak usia dini, itu banyak yang menghabiskan waktu scroll terus barang yang kurang penting juga dilihat.
1: Iya, betul.
2: Jadi cari, padahal tak tahu tujuan apa mereka cari, apa sebenarnya yang ada di dalam itu. Jadi itu kita harus sharing dulu baru sebarkan. Jadi kita, itu saya bilang berkali-kali, kita harus sebagai orang tua harus tetap mengawal apa yang menjadi keseharian anak dalam melakukan internet. Nah, itu jaga tutur kata, etika, isi dengan konten positif. Tadi Ibu bilang atur waktu dan batas, jaga privasi juga dalam bermedia sosial. Jadi kita tidak bisa orang lain intervensi di media sosial kita. Bisa kirim sesuatu yang memang kami tidak mau ada konten ini masuk di beranda kami itu. Kita kan ada di situ, dia di di apa macam contohnya di FB itu kan ada konten ini bersedia gak ditonton. Biasanya saya hapus kalau yang tidak ada manfaat.

0: Mungkin itu saja yang penting. Yang pertama tuh niat. Okay. Niat kita ini sebenarnya apa untuk di era digital, hijrahnya di digital untuk apa? Tapi bukan menghilangkan ya.
1: Iya, yeah, betul.
0: Ya, sekarang saya rasa juga anak-anak zaman sekarang juga mereka cukup paham tentang internet, yang mana yang bahasa-bahasa mana yang tidak pantas mereka keluarkan, itu mereka juga dia tahu. Jadi ada undang-undang pun kalau seandainya ada konten-konten yang memang dia memicu komentar para netizen nih, itu bahasa-bahasa yang mereka keluarkan juga mereka jaga, karena di situ kan ada undang-undang IT-nya. Jadi sekarang sutara dia dengan kata lain semua dia anak-anak mulai pintar.
1: Oke.
0: Mungkin itu saja.
1: Oke, ya. Baik. Ya, sebelum saya ke WhatsApp ya, sudah ada yang bergabung nih WhatsApp, tapi saya mau bertanya terkait dengan ada beberapa hari lalu yang sempat viral sampai saat ini ya, ada yang konten kreator yang mana mereka juga di sering live TikTok begitu ya di media sosial. Ini juga memicu keresahan masyarakat yang ada di Maluku Utara terkait dengan budaya Togale yang saat ini masih diproses ya, bagaimana kasus ini terjadi begitu. Nah, bagaimana supaya kita mengantisipasi terkait dengan hal-hal yang kadang kita juga tidak berniat untuk melakukan itu, tapi sepintas atau spontan keluar dari mulut kita ataupun tindakan kita yang padahal kita sedang live streaming begitu. Apa yang harus kita lakukan, Ustazah?
2: Ya, baik. Ya itulah yang seperti saya katakan tadi, bahwa digital itu bagaikan pisau yang ketika kita salah menggunakannya akan mengiris diri kita sendiri. Jadi kalau memang ini sudah terjadi, ya kita hadapi proses hukum itu. Kemudian kata Allah dalam Al-Quran bahwa ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu sudah melampaui batas, telah melakukan dosa misalnya, janganlah kamu berputus asa. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Janganlah kamu bahwa Allah itu nanti akan mengampuni dosa-dosamu. Ya, kita jangan langsung stres, iya. Ya. Biasanya kalau dalam proses hukum berlangsung itu
0: tekanan batin,
2: ya,
0: stres.
2: Tekanan batin yang akan dia rasakan. Saya lupa ayatnya, tetapi terjemahannya seperti itu, bahwa hai orang-orang yang beriman, jika kamu melampaui batas terhadap diri kamu sendiri, maka janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Ya, Allah itu Maha Pengampun. Jadi mungkin dalam menghadapi proses hukum ini, karena memang sudah salah mengucap, salah dalam posisi live dan sebagainya, jangan gentar, mari berhijrah. Ya, mungkin ini menjadi pembelajaran buat dia dan buat generasi muda yang mengalami hal-hal yang seperti ini. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah itu Maha Pengampun. Jadi ini jadi pembelajaran awal, dan jadikan ini awal dan akhir supaya ke depan lagi lebih berhati-hati dalam melakukan live dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi ini sudah salah nih, salah dan sudah menyebar, dan bahkan dibagikan itu agak Alasin. Lama untuk mencabut kembali apa yang konten yang sudah tersebar. Sehingga ya satu-satunya jalan kita mengikuti proses hukum yang ada, kemudian kita berhijrah. Ini adalah awal yang terbaik di bulan Muharram ini. Kita kembali berhijrah. Mungkin itu adalah kesalahan yang akan menegur diri kita. Apapun yang terjadi pada diri kita, itu adalah kesalahan kita yang menjadi bumerang ya. Bumerang buat kita, dia kembali kepada kita, dan kita jangan berputus asa langsung mengambil tindakan yang lebih negatif lagi. Jadi harus positive thinking bahwa Allah itu Maha Pengampun. Baik. Perbanyak istighfar.
1: Baik. Jadi luar biasa penjelasan malam hari ini ya. Sudah ada yang bergabung di lain telepon WhatsApp ya. Ini dari Agung di Siko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Agung.
4: Ya, ini mau bertanya ke narasumber terkait dengan
3: menggunakan sosial media dalam pengawasan orang tua. Kemudian juga beberapa hari belakangan ini ya, kita lihat banyak sekali fenomena-fenomena yang berseliweran di media sosial. Contohnya seperti kasus KDRT, terus kasus pelecehan budaya gitu ya. Nah, ini juga sangat disayangkan untuk terutama untuk anak-anak muda di Maluku Utara dan khususnya untuk pada umumnya untuk pengguna media sosial. Karena apa? Karena yang kita lihat pada era zaman sekarang ini kan semua serba teknologi ya. Yang orang bilang sekarang tuh dunia berada di ujung jari. Nah, saya pengen tanya ke dua narasumber ini, ke Ibu Mardia dan Ibu Nurhayati, bagaimana tanggapan Ibu berdua melihat fenomena ini yang tadinya bahwa teknologi harusnya kita manfaatkan dengan manfaat yang baik, tapi ujung-ujungnya dengan pelecehan seperti ini, kemudian dengan kasus KDRT, dan pada ujungnya terkena bullying kepada korban. Nah, ini pandangan seorang ketua Fatihat NU dan juga sekretaris di bidang pendidikan Muslimat NU provinsi ini seperti apa gitu. Nah, ini kan saya pikir karena mungkin beliau-beliau narasumber ini sebagai guru yang hebat yang sudah tahu karakter-karakter orang seperti itu. Nah, sebaiknya momen-momen itu yang bagus ketika yang disampaikan Ibu berdua tadi, yang kita harus melihat dulu apa isi pesan yang kita sampaikan dan seperti itu. Nah, kalau misalkan orang tua yang kritik, sebaiknya ya, kalau kita yang anak yang tahu tentang teknologi itu, kita harus seperti apa tindakannya untuk mengajarkan orang tua untuk bermedia sosial agar mereka tidak ikut campur dengan hal ini. Mungkin itu saja. Kota
1: Senin,
3: terima kasih.
1: Oke, siap. Ya, dari Agung di Siko ya. Pertanyaannya tadi terkait dengan bagaimana fenomena yang terjadi sekarang ini ya, dan ada juga baru-baru yang ada di Jawa Barat ya, yang sempat viral juga.
0: Yang dipukul ya.
1: Iya, yang disekap selama
0: 3
1: tahun itu. Nah, ini bagaimana supaya anak-anak kita juga tidak bermedia sosial ataupun mengkonsumsi berita-berita seperti itu yang bersebaran di media sosial. Dan juga bagaimana orang tua yang kemudian nantinya sekarang ini kan orang tua juga banyak menggunakan media sosial ya, apalagi ada FB Pro. Dan banyak sekali yang kadang orang tua yang ketika sering nimbrung ya di postingan orang, dan ya terjadilah perselisihan yang mana kemarin juga ada beberapa fenomena yang terjadi seperti itu ya. Ya, saya ke Ibu Mardia terlebih dahulu ya untuk menjelaskan, silakan.
0: Terima kasih Agung atas pertanyaannya, ini sangat menarik ya untuk dibahas. Yang kalau di sini untuk tindakan konten viral yang tidak baik bagi anak yang tadi yang Agung sempat tanyakan, itu yang pertama tuh tindakan yang segera untuk lindungi anak tersebut. Lindungi dengan kata lain, hentikan akses, segera blokir konten-konten yang tidak pantas. Contoh yang sempat beredar ini KDRT, ada kekerasan situ, dia wajahnya dipukul, terus darah keluar dari telinga, itu saya langsung gambar-gambar yang tidak pantas, langsung saya blokir. Jadi hentikan dulu aksesnya.
1: Oke.
0: Saya sebagai orang tua nih, karena memang anak juga setiap saat pegang gadget, jadi saya langsung, jangan tonton ya, ini kurang baik, jangan pernah buka yang gini-gini ya, itu dia untuk saya penjelasan di anak. Sedangkan kalau untuk ke orang tua macam orang tua saya, mama apalagi yang suka lihat begitu-begitu kan paling ingin menyuarakan.
1: Iya, betul.
0: Kalau mama-mama di Maluku Utara nih ingin menyuarakan itu, apalagi ada konten-konten yang sedih, itu tiba-tiba nangis sendiri,
1: iya, betul.
0: Tertawa sendiri. Nah, itu really, itu karena orang tua saya juga mengalami itu. Jadi saya sering mengatakan bahwa Mama harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau yang konten-konten itu kalau tidak baik, mama jangan buka atau jangan pelajari, jangan ikut berkomentar, karena kita tidak tahu apa masalahnya yang benar. Jadi jangan pernah mengikuti yang netizen yang kata-katain gini gini, jangan pernah itu. Saya selalu membatasi itu untuk walaupun orang tua. Maksudnya kita sebagai anak kan bisa harus menasihati, jangan sampai jangan sampai mama terjerat hukum karena dia komentar yang mama sampaikan. Jadi saya sering mengingatkan. Jadi pokoknya saya blokir dulu konten-konten yang tidak pantas, yang nanti anak-anak saya nonton itu saya cepat-cepat blokir. Mungkin itu dari saya.
2: Ya baik.
1: Ya, dan silakan Ustazah untuk menambahkan.
2: Iya, terima kasih ya Bung Agung. Ya, bahwa di era digital ini cerdas saja tidak cukup.
0: Iya.
2: Ya. Cerdas saja itu tidak cukup. Kita membutuhkan cerdas intelektual, cerdas emosional, dan yang paling utama adalah cerdas spiritualnya. Nah ini nah, ini nah, yang nah, harus tiga kecerdasan ini yang harus ada di rumah kita. Ya, rumah sebagai fondasi, fondasi sebagai akar, bahwa ini tidak bisa hilang, tidak bisa timpang. Jangan cuma intelektualnya saja yang kita berikan, tetapi spiritualnya tidak ada. Ya, kemudian kita harus cerdas emosi di sini, pintar-pintarlah melihat mana yang harus dengan emosi, yang harus kita lihat dengan emosi, mana yang kalau memang tidak perlu buat kita, jangan sekali-kali. Saya sedang menunggu undang-undang yang membatasi usia anak dalam penggunaan media sosial sampai hari ini saya tunggu. Mana janji pemerintah untuk memblokir hal-hal yang tidak baik di usia anak dari usia remaja ya, usia remaja sampai usia 18 tahun itu yang saya tunggu. Tapi sampai hari ini
1: belum.
2: Itu kan digaungkan kemarin. Ya, kemudian ada satu kisah seorang anak yang kecanduan gadget dengan game online. Jadi mungkin saking kecanduannya orang tua sampai kewalahan. Kemudian mungkin ada guru yang peduli. Jadi dia memberikan challenge kepada anak ini. Mau naik kelas enggak? Ya. Kalau kamu mau naik kelas, boleh main game online ini, tetapi satu persyaratannya. Kamu enggak boleh tinggalin sholat. Salat dan sholatnya harus tepat waktu. Apapun kamu main game, sholatnya tepat waktu. Itu saja yang saya minta. Jadi akhirnya itu dilakukan. Dan dia harus melaporkan. Orang tuanya juga harus kerjasama. Jadi dilaporkanlah kepada gurunya setiap saat. Apakah dia tepat waktu atau tidak waktu sholat. Nah, tapi lama-lama alhamdulillah dengan hal yang kecil dan konsisten, kan janjinya kalau dia tidak melakukan itu tidak naik kelas. Karena ada banyak hal yang ditinggalkan. Bulangannya juga anjlok karena game online ini. Semuanya hancur di sekolah. Jadi akhirnya sang guru ini memberikan solusi seperti itu. Mari kita kerjasama. Orang tua, mari kita bekerja sama. Saya cuma minta challenge buat dia bahwa dia harus sholat tepat waktu. Sholat saja. Yang lain-lain gak usah dia bikin. Yang penting asal dia sholat saja. Alhamdulillah itu rutin hampir 3 bulan dilakukan dan anaknya mulai mengurangi hal-hal yang negatif ini. Jadi benar-benar kecerdasan spiritual itu dibutuhkan, keimanan sangat itu dibutuhkan, penting. Sangat penting untuk dasar seorang anak untuk melakukan hal-hal positif di dunia digital ini. Memang arus digital tidak bisa kita kendalikan tanpa dengan kerjasama ini. Nah, kebanyakan orang tua sekarang anak kecil usia masih 3 tahun, 2 tahun hanya untuk mendiamkan saja mereka kasih. Kasih HP. Nanti Sobasar Sadiki baru dorong Bafeto, pukul anak. Padahal kesalahan ada pada orang tua itu sendiri. Ya. Awal hancurnya anak kita bukan dari luar, tetapi dari dalam rumah itu sendiri. Masih kecil, masih bayi lagi, untuk menenangkan anak kita berikan HP. Akhirnya anak yang mungkin Allah kasihkan dia kecerdasan yang baik, hilang kecerdasannya, kemudian matanya yang Allah kasih, mata masih bagus-bagus, akhirnya sekarang usia masih 5 tahun kacamata sutabal-tabal. Siapa yang melakukan, siapa yang membuat anak itu jadi buta? ya, orang tuanya sendiri. Lalu berapa uang yang harus dia carikan untuk operasi mata dan sebagainya? Dia menyiksa diri sendiri. Coba sekarang orang tua, mari kita sadar diri. Kalau memang kita mau jaga amanah yang Allah berikan kepada kita, anak kita ini, ya, jangan tinggalkan dalam kondisi lemah. Lemah seperti ini, lemah dalam hal lemah imannya, lemah kecerdasannya, lemah. Dan ini memang yang disampaikan oleh Rasul, jangan kita tinggalkan generasi kita itu adalah generasi yang lemah di belakang kita. Karena nanti yang akan meneruskan sujud kita siapa? Yang akan mengangkat tangan untuk berdoa kepada kita siapa?
1: Iya, betul.
2: Nah, jadi tugas anak yang sadar diri bahwa orang tuanya adalah orang tua yang mungkin gaptek dalam hal teknologi, ya, seperti yang kata Bung Agung tadi. Bagaimana menyadarkan orang tua yang gaptek tapi senangnya dengan sosmed? Ya, sepintar-pintarnya kita tanpa menyinggung hatinya, kita sampaikan, tolong batasi hal-hal yang begini. Cukup nonton, tidak perlu berkomentar. Kalaupun tidak perlu ditonton, nggak usah ditonton. Ya, itu lebih bagus. Ya, sebenarnya dengan FB Pro dan sebagainya, ada orang dewasa yang melakukan konten-konten di luar di luar nalar, itu luar biasa. Menurut saya, kok akalnya sudah tidak dipakai. Ya, di zaman sekarang kenapa bisa melakukan konten? Ada konten-konten yang lebih baik dari itu. Betul. Ya, kenapa kita harus memilih konten hanya untuk mendapatkan pengikut yang lebih banyak? Padahal ini, konten ini akan sepanjang masa. Jadi marilah di bulan Muharram ini kita sadar diri. Berhentilah dengan hal-hal yang menghabiskan waktu. Yang seperti, mari kita membagi konten-konten yang lebih baik. Sehingga ini menjadi ladang pahala buat kita.
1: Baik, luar biasa ya. Baik, dan pertama tadi kita harus edukasi ya, disampaikan Ibu Mardia ya, bagaimana kita mengedukasi kepada anak dan juga orang tua yang senang gaptek teknologi tapi senang media sosial ya.
2: Betul.
1: Dan juga bagaimana kolaborasi ya, disampaikan oleh Ibu Ustazah Nuha terkait dengan bagaimana bukan cuma peran orang tua saja, tapi bagaimana pemerintah hadir untuk tadi mengatur undang-undang untuk penggunaan batas usia gadget, dan juga bagaimana membatasi ataupun memberi sanksi ketika para konten kreator yang memposting video yang tidak sesuai dengan etika dan moral bangsa kita begitu, karena tidak sesuai ya. Dan sudah ada WhatsApp yang masuk ya dari Mama Indah, kita bacakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tabia Subajo izin bertanya, selain etika yang perlu dijaga dalam bersosmed di era digital ini, apalagi yang perlu diperhatikan sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan ketika kita memposting sesuatu. Syukur dofu-dofu. Dan juga izin Ustazah, berhubung dengan bulan Muharram ini, selain ibadah puasa Asyura, amalan apalagi yang perlu dikerjakan ya? Saya ke Ibu Mardia dulu, baru ditambahkan dengan Ustazah, silakan.
0: Ya, terima kasih. Dari Ibu siapa?
1: Mama Indah.
0: Oh, Mama Indah. Baik, Mama Indah. Hal-hal yang perlu diperhatikan selain etika itu, yang paling muncul itu kebenaran dan keakuratan informasi. Dimana kita pastikan apa yang nanti diposting, fakta apa, bukan dugaan ya, tapi fakta. Omong orang itu juga tidak bisa dipost, atau isu-isu yang belum jelas juga tidak bisa. Jadi alangkah baiknya segera dicek fakta, cari sumbernya dulu dari lembaga resmi mana, media mana yang terpercaya dulu, baru bisa baru bisa dipost. Hindari membagikan berita yang belum tentu judulnya itu betul dan pada dasarnya akan memancing emosi tetapi isinya tidak jelas. Ingat ya Mama Indah, yang ada penyebaran hal yang tidak benar sama saja dengan ikut menyebarkan keresahan dan kesalahan. Yang berikutnya ini kepantasan dan kesesuaian isi. Jadi yang di lapangan begitu harus dipost begitu, jangan di lapangan yang lain dipost yang lain. Harus kesesuaian itu harus penting. Jangan posting hal-hal yang mengandung unsur SARA, memecah belah persatuan, menyinggung kelompok tertentu yang tadi yang Mas Taslim juga sempat jelaskan tadi ada konten kreator yang memang itu kita harus jaga. Sudah ada yang membuat begitu, jadi yang lain-lain harus juga harus menjaga itu supaya jangan sampai sama seperti mereka begitu. Karena itu kan nantinya akan diminta klarifikasi, permohonan maaf dan sebagainya karena
2: panjang
0: sudah
2: panjang
0: urusannya maksud saya begitu. Jadi hak orang lain, privasi orang lain jangan kita mencampuri lebih dalam begitu. Cukup lihat, kalau bisa diam ya diam, kalau bisa berkomentar tetapi komentar yang baik yang membawa kemaslahatan bagi orang banyak ya silahkan berkomentar. Ya, mungkin itu dari saya.
1: Oke, baik, terima kasih Ibu Mardia. Silakan Ustazah untuk menambahkan.
2: Ya, Ibu Indah, bahwa apa tadi? Saya lupa.
1: Ini terkait dengan selain etika, apa yang harus kita perhatikan? Dan juga bulan Muharram, amalan selain puasa Asyura, amalan apa yang harus kita kerjakan?
2: Baik. Iya, selain etika. Sebenarnya begini, anak-anak remaja sekarang ini jangan kira mereka tidak berselancar di dunia maya yang lebih dalam. Ya. Saya pernah mengalami kasus anak-anak remaja yang laki anak laki-laki ini kan ada grup di IG ya, ada grup di IG anak-anak perempuan semuanya, tiba-tiba ada yang masuk akun anonim gitu, tetapi dia sebenarnya laki-laki tetapi dia menjadikan dirinya sebagai perempuan. Nah, untuk masuk di dalam grup perempuan-perempuan ini dan ingin mencari siapa-siapa yang bagus-bagus orangnya. Nah, memang teman-teman ini berhijab semua, tetapi di dalam grup itu mereka kadang memposting foto-foto yang tanpa hijab. Nah, ini diambil, ya, ini diambil sama orang tersebut, kemudian di-share, dijual. Nah, ini bahayanya ya, anak remaja kita. Jadi saya pernah mengalami kasus itu dan saya pernah menanganinya dan alhamdulillah sudah selesai. Cuman wallahu alam setelahnya. Jadi ini dijual. Dijual kepada temannya. Satu gambar temannya itu bisa dijual dari harga 10.000 sampai 300.000. Foto anak-anak ini. Jadi wallahu alam. Ini terjadi di daerah kita. Ya, daerah kita. Jadi setelah kami panggil anaknya, ya, kami sadarkan bahwa perbuatanmu ini adalah contoh dari seorang mucikari ke depannya. Kamu masih remaja, tetapi kamu sudah melakukan hal yang seperti ini. Ya, kamu laki-laki luar biasa. Kok tega banget? Ini teman-temanmu loh, kamu jual gambarnya, kamu jual kepada teman-teman yang lain dengan harga sekian, ya. Jadi ketika kita sebagai seorang ibu melihat anak dengan kita minta akun mereka, minta password mereka, ya. Ini etika yang harus seorang ibu harus jangan kunci sosial media. Kita harus mengecek apa yang mereka lakukan, ya. Itu salah satu kasus ya, dan alhamdulillah tertangani dengan baik dan dia menyadari bahwa ini. Nah, kejadian penculikan dan sebagainya itu biasanya terjadi dari ini. Ada teman yang menjual fotonya, dibeli sama orang, suatu saat dia berdiri di depan jalan, diculiklah orangnya. Karena dia sudah beli.
4: Ya, betul.
2: Nah, ini terjadi. Hati-hati zaman sekarang. Jadi kita orang tua harus lebih waspada. Jangan sekali-kali membiarkan akun anak terkunci. Memang mau berantem saja nggak masalah, karena memang mengajak anak berhijrah dari hal-hal yang baik itu memang butuh pengorbanan.
1: Betul.
2: Ya, kenapa kita khawatir hanya karena tangisannya? Tidak perlu. Ya, nanti ketika mereka menangis sebentar dan dengan tangisan itu mungkin dia akan berpikir, tanpa tangisan itu dia akan merasa kita membiarkannya dengan dunianya dan dia merasa benar dengan itu. Ya, jadi Mama Indah bukan hanya etika tetapi kecerdasan mengendalikan anak di dalam berselancar di media sosial. Jadi bukan cuma anak perempuan, anak laki-laki juga demikian. Jadi hati-hati zaman yang sekarang ini. Nah, itu hal kejahatan yang terjadi. Nah, bisa jadi juga si anak sendiri yang memposting dirinya. Ya, ada salah satu kasus juga yang pernah saya tangani bahwa ada anak yang memang alim sekali, luar biasa, sangat dikagumi orang tuanya dan saudara-saudaranya, tapi ternyata di IG-nya dia memposting pusarnya yang kelihatan.
4: Auranya dikeluarkan.
2: Auranya dikeluarkan tanpa diketahui. Kalau kita bisa berselancar mencari informasi seperti ini dan menyadarkan dia, alhamdulillah dia sadar. Dan kita mengatakan bahwa marilah kembali. Jangan ini hal yang sudah terjadi, okay. Kita hapus semua-semua yang ada, jejak digital yang ada, coba kita hapus pelan-pelan. Kemudian sadar, beristighfar kepada Allah, kembalilah kepada Allah. Jangan dijauhi loh anak-anak kayak gini. Ketika kita menjauhi dan menghujatnya, malah dia akan melakukan hal yang lebih lebih dari itu. Jadi ketika dia sudah melakukan hal yang seperti dampingi, bukan dihujat, bukan diomelin, bukan dicerca dengan berbagai macam nah kebanyakan orang tua ketika mendapatkan anaknya berbuat negatif, itu yang pertama adalah marah-marah, ya Abah Vito, sampai akhirnya kata-kata yang dikeluarkan itu akan menjadi doa buat anak, sehingga dia menyari. Untuk kembali itu susah. Ya, nah mungkin di bulan Muharram ini selain dari kita membimbing anak-anak kita untuk berhijrah, kemudian yang kita utamakan adalah perbanyak amal ibadah selain puasa Tasu'a dan Asyura yang hari ini kita laksanakan, ya bagi yang berpuasa. Kemudian memperbanyak sedekah buat yatim ya, di bulan Muharram ya, kita menyantuni yatim piatu, terutama yatim piatu yang ada di keluarga dekat kita, itu yang pertama. Ya, banyak kita memberikan santunan yatim piatu, tetangga dan sebagainya, sedangkan keluarga dekat kita tinggalkan. Ini kebiasaan kita. Seringnya kita melakukan itu, menjangkau yang lebih jauh yang dekat, sedangkan kita orang keluarga kita sendiri, ponakan-ponakan kita yang yatim, kita tidak lihat.
4: Ya, masih membutuhkan.
2: Ya, kebanyakan kita lebih supaya orang lihat kemari bahwa kita adalah orang yang sangat dermawan begitu. Sedangkan keluarga kita tidak lihat begitu. Nah, kemudian memperbanyak membaca Al-Qur'an. Jangan tinggalkan itu.
1: Ya, karena kita sudah di penghujung acara ya, masih ada yang bergabung. Tapi kita karena durasi hanya 1 jam ya, untuk closing statement-nya saya mulai dari Ibu Mardia, silakan.
5: Ya, terima kasih. Hijrah di era digital adalah bukti kemampuan kita untuk merubah dan berkembang. Dengan mengedepankan iman, ilmu dan akhlak mulia, kita dapat menikmati kemajuan zaman tanpa kehilangan jati diri sebagai hamba Allah dan warga masyarakat yang baik.
1: Iya, baik, luar biasa. Satu lagi pertanyaan sekalian closing statement-nya dari Aster Iskol, ini di TikTok ya, bertanya mengapa jejak digital dianggap seperti buku catatan amal yang tidak mudah dihapus selamanya. Langsung di closing statement-nya silakan Ustazah.
2: Iya, baik. Memang untuk dunia maya, bukan cuma di TikTok, di FB maupun IG itu, kita tidak mungkin untuk menghapus, apalagi di share kembali, di share kembali itu susah untuk kita menghapus kembali. Meskipun kita sudah berulang kali menghapus, tapi akan tetap tersebar. Itu agak susah memang, dan itu menjadi catatan buruk buat kita. Maka kalau sudah tahu hal yang seperti itu, mari kita berbagi yang baik-baik saja. Jadi berhenti lagi lah yang baik, yang men-share hal-hal yang buruk-buruk itu. Jadi hijrah di era digital ini bukan sekedar berpindah aplikasi atau foto profil, ya, bukan sekedar berpindah aplikasi atau mengubah tampilan profil kita di media sosial, tetapi mengubah cara berpikir kita, cara berinteraksi kita itu lebih diperbaiki lagi, dan cara memanfaatkan teknologi agar semakin dekat kepada Allah. Jadikan teknologi itu sebagai sarana ibadah kepada Allah, bukan sebagai sarana hanya mencari ketenaran yang akhirnya tenar itu malah menjadi kita terhina. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf kurang dan lebihnya, saya itulah manusia ya, banyak salah, banyak kekurangannya, karena kita bukan yang sempurna.
5: Dan terima kasih juga ya buat RRI sudah mengundang kami di sini, semoga RRI semakin menjaya.
2: Terima kasih Pak Bung Taslim. Kita selalu bertemu di sini, masya Allah luar biasa.
1: Dan terima kasih juga untuk closing statement-nya dari kedua narasumber kita yang sangat hebat dan luar biasa ya. Kalau satu jam ini tidak tidak cukup begitu ya untuk kita membahas terkait dengan masa depan generasi kita ke depannya seperti apa begitu. Dan terima kasih Ibu Koordinator Ibu Ramlah yang sudah setia malam hari ini, dan pendengar setia Perempat Ternate yang sudah bergabung bersama dengan kami malam hari ini juga mendengarkan siaran Perempat Ternate di TikTok, FB, dan juga di aplikasi RRI Digital ya. Akhirnya saya Tasnim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Tabea Subajo.
0: Jo Subajo.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung. Daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten RRI. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform menggunakan fasilitas unggulan dengan monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk meningkatkan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Download RRI Digital sekarang di App Store dan Play Store.

Lapangan Hijau untuk Dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, bencana alam bisa terjadi kapan saja. Berikut kita ikuti tips tanggap bencana terhadap keluarga kita. Yang pertama, pastikan semua anggota keluarga tahu jalur evakuasi. Buat jalur evakuasi dalam rumah menuju luar rumah, dan pastikan tidak terhalang barang. Latih anak-anak agar hafal jalurnya. Kedua, tentukan titik kumpul aman. Pilih area terbuka seperti halaman depan, lapangan, atau tempat yang jauh dari bangunan tinggi dan juga tiang listrik. Gunakan titik kumpul ini sebagai tempat berkumpul setelah keluar rumah. Ketiga, siapkan tas siaga atau tas darurat. Isi tas dengan air minum dan makanan siap konsumsi, senter fluid, baterai cadangan, dokumen penting lainnya seperti KTP, KK, akta lainnya dalam plastik, obat-obatan pribadi, masker, jas hujan, pakaian ganti, dan uang tunai. Letakkan tas ini di tempat yang mudah diambil saat situasi darurat. Keempat, buat daftar kontak darurat. Catat nomor-nomor penting seperti BPBD, pemadam kebakaran, polisi, rumah sakit. Kontak keluarga terdekat, tempel daftar di dinding atau kulkas dan simpan juga di HP. Kelima, tentukan peran tiap anggota keluarga. Setiap orang harus tahu tugasnya saat bencana. Contoh, ibu atau bapak mengambil tas siaga memastikan listrik dan kompor mati. Anak besar mendampingi adik kecil atau lansia. Anak kecil segera mengikuti jalur evakuasi tanpa panik. Yang keenam, lakukan latihan evakuasi secara berkala, minimal 2 hingga 3 kali dalam setahun. Tujuannya agar semua anggota keluarga bergerak cepat dan tidak kebingungan saat bencana terjadi. Ketujuh, amankan rumah sebelum evakuasi. Jika aman dan masih bisa, matikan listrik, cabut regulator gas, tutup pintu dan jendela, bawa hanya barang penting, tapi jika situasinya sudah sangat berbahaya, utamakan keselamatan dan langsung evakuasi. Kedelapan, gunakan informasi dari sumber resmi, selalu update informasi dari BMKG, BPBD, pemerintah daerah, dan Radio Republik Indonesia. Jangan menunggu hingga terlambat. Jika ada peringatan dini bencana dari pemerintah, langsung bersiap evakuasi. Keputusan cepat bisa menyelamatkan nyawa. Kesepuluh, tetap tenang dan saling menjaga. Ikuti rencana evakuasi keluarga yang sudah disusun, jaga komunikasi dan pastikan semua anggota keluarga berada bersama dan menuju titik kumpul yang sama. Ingat, keselamatan adalah hal yang utama. Mari saling berbagi dan beredukasi untuk keluarga kita terhadap keluarga kita.

0: Yo Hasi Walop Lim Kobabso. Empat Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Jahit baju dari bahan katun.
2: Cakep.
1: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomlo menahun. Belum pernah laku-laku.
3: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
1: Oh,
3: saya
1: bagaimana?
3: Kasih dulu.
1: Iya.
3: Kain katun dibuat rendah.
1: Cakep.
3: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
0: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

0: santai deng lagu Pro 4 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tabia Subajo, sahabat budaya. Torang mau kudapa lagi di Kiraha Malam untuk edisi di Sagu Santai Deng Lagu Sahabat Budaya. Edisi malam hari ini Kamis 25 Juni 2026 bersama dengan Tasnim malam ini Sahabat Budaya sampai nanti di jam 11 malam ya. Apa kabar pendengar setianya perempat seluruh Nusantara, harapannya nguni semua yang lagi berdengar ataupun mau siap-siap bergabung di Sagu, semoga malam hari ini selalu diberikan kesehatan luar biasa, kebahagiaan, keberkahan, kelimpahan rezeki, dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin ya. Orang Morotai bilang amin dala-dala, sahabat budaya. Baik, untuk malam hari ini Tora mengajak Dora semua bergabung di 3126518 082195266695. Menyapa Tora di WhatsApp juga boleh, sahabat budaya, 085398533951. Baik, Tora terima yang bergabung malam hari ini. Ada sapa deng di mana? Halo Sagu.
2: Halo Sagu, assalamualaikum malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ko Ipin di Tidore Utara.
2: Kok tahu?
1: Tahu ya.
2: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat-sehat. Ko Ipin sehat juga di sana?
2: Alhamdulillah. Kalau berhasil menang tetap alhamdulillah.
1: Oh, kalau berhasil menang tetap sehat.
2: Alhamdulillah gitu.
1: Sehat. Sekali-sekali nonton Kawari di Ternate.
2: Oh, begitu.
1: Nanti pawai di Mama Indah tuh.
2: Oh, ayo pawai Mama Indah dong dengan orang-orang Batang
1: dan Argen FC, eh? Okay. Kau Ipin mau dengar lagu apa nih?
2: Karena tadi malam acara di Bobo, acara yang lagu 100 juta, jadi ini minta lagu 100 juta dulu.
1: Oke, Alan Darmawan. Salam-salam dulu pas apa nih?
2: Jadi pertama buat tadi Taslim, paling ganteng, paling baik hati, tidak sombong. Selamat bertugas, semoga sukses selalu, sehat.
1: Amin.
2: Amin, amin. Buat tetangga sini, ko Ai, Buce, ko Din, ko Ama. Buat teman-teman yang tadi malam acara di Bobo, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Buat Mama Indah, Mama Indah orang Argen toh?
1: Argen FC.
2: Iya, dong dengan orang Bacan orang. Tahu Om Buce dan ko Ai ini tak tahu apa dia. Oke, dia buat Buce, buat ko Ai, buat Ari Purnama Sari, Andi Batam, Andi Bacan, Bung Otis, Bunda Els, Bunda Els Tarita, siapa lagi ya, Bunda Talia, Sari di Baca, Sari di Banjarmasin, Pak Leo. Cuaca terlatih gimana?
1: Cuaca tadi sempat gerimis, tadi semulai ini aman, so reda.
2: Oh iya, tadi ada jalan-jalan di kampung Bobo.
1: Cakap.
2: Mau pulang, nah, pulang di ujung kampung mereka, hujan.
1: Oh hujan, oh hujan iya. Di sana, oke. Okay.
2: Iya, dari Bobo ke Bobo ujung sampai di mereka ujung.
1: Tadi kira Ko Ipin bilang jalan-jalan, langsung bilang cakep, kira mau pantun.
2: Oh,
1: iya. Semoga Ko Ipin sehat selalu. Sudah.
2: Oke. Semoga buatkan yang jadi lagu spesial buat yang lagi dengar aja.
1: Oke, baik.
2: Oke, buat fans Brasil santai saja.
1: Oke sih ya.
2: Oke, salam gue yang sama ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dalam, syukur ebleb, syukur loci, syukur dahudah.
1: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Ko Ipin di Tidore ya. Katanya fans Brasil santai saja. Oke, kalau gitu santai ya. Oke, torang coba terima di line WhatsApp ya. Sudah bergabung ada Abang Otis di Kampung Pisang. Torang coba di line WhatsApp ya. Oke, apakah bisa terhubung bersama dengan torang? Ya, halo. Halo. Oke, berarti belum bisa tembus ke udara ya di line WhatsAppnya. Mungkin Abang Otis bisa bergabung di line GSM ya 3126518 atau di 082195266695 atau bisa meninggalkan pesan di WhatsApp ya, Abang Otis. Baik, terima dulu yang bergabung malam ini. Ya. Halo, Sagu.
3: Halo, Bang. Selamat malam.
1: Ya, selamat malam. Orang Kalimantan apa nih? Kalimantan ya?
3: Tengah, Bang.
1: Kalimantan Tengah. Bang. Aduh. Bang siapa dah?
3: Malah lama kelawat.
1: Bang. Aduh.
3: Banyak, Bang ya. Kita mau siapa nih? Atos ya?
1: Ya?
3: Bang siapa ini?
1: Dengan Tasnim.
3: Oh, Tasnim.
1: Ini Bang siapa? Bang
3: Tasnim ya.
1: Bang
3: namanya Edo Permana.
1: Bang Edo. Waduh, lupa saya nih. Lupa terus.
3: Tengah, Bang.
1: Oke, baik.
3: Palangkaraya, Bang.
1: Bang Edo, sehat ya Bang Edo ya?
3: Alhamdulillah lama enggak hadir, Bang. Biasanya anu, Bang. Apalagi enggak enak badan, Bang.
1: Oke, semoga cepat sembuh. Apakah sudah sembuh?
3: Ini lagi
1: masih
3: belum
1: sembuh. Oke, semoga diberikan kesembuhan.
3: Jadi hubungi Bang Tasmin nih, ya alhamdulillah sehatlah itulah.
1: Amin. Bang Edo juga semoga cepat sembuh ya.
3: Ya, mudah-mudahan amin, Bang.
1: Amin ya rabbal alamin. Mau dengar lagu apa nih Bang Edo?
3: Lagunya lagu apa nih, Bang?
1: Lagu daerah. Bisa daerah di Kalimantan, bisa juga di Maluku Utara, atau lagu-lagu timur boleh.
3: Kalau lagu Maluku Utara saya nggak ngerti juga, Bang, kalau yang daerah sana apa.
1: Kalau lagu timur, kalau lagu timur tahu?
3: Nggak juga tahu, Bang.
1: Kalau
3: Kalimantan aja, Bang.
1: Oke, siap kalau begitu. Mau lagu apa kalau nih?
3: Kalimantan boleh ya?
1: Boleh.
3: Lagu 6 bulan aja, Bang, ada, Bang.
1: Lagunya apa?
3: 6 bulan.
1: 6 bulan.
3: 6 bulan.
1: Oh, 6 bulan. 6 bulan kenapa ya. Tuh?
3: Enggak, lagunya itu menceritakan
1: panen.
3: 6 bulan. Atau pacaran, enggak tahu, Bang.
1: Oh, pacarannya 6 bulan. Terus 6 bulan putus gitu ya.
3: Ya mungkin, Bang. Saya denger aja nanti cerita lagunya, Bang.
1: Oh, ini lagu Banjar ya, bukan?
3: Lagu Kalimantan Selatan, lagu Banjar.
1: Oh, Banjar ya kan?
3: Itu Banjar.
1: Okay. Itu suku Banjar, Banjar ya?
3: Nah, kenapa, Bang?
1: Kalau Kalimantan itu mayoritasnya Banjar ya?
3: Kebanyakan orangnya, mayoritasnya itu banyak orang Banjar di Kalimantan Tengah, banyak orang Banjar.
1: Okay.
3: Kayak di mana aja tuh, kebanyakan nasib, nah, Bang. Banyak orang perantau, orang Banjar masin gitu, nah, Bang.
1: Okay, siap. Kalau begitu orang mau salam-salam dulu.
3: Salamnya buat pendengar perompak ternate semuanya aja ya. Yang tergabung malam ini, semoga sehat walafiat, banyak rezekinya buat Bang Taslim disayang yang punya ya. Iya kan?
1: Kenapa?
3: Disayang yang punya abangnya ya, benar ya?
1: Iya betul.
3: Kalau gak sayang nanti di antar ke samping aja, Bang.
1: Oke, siap. Itu saja Bang Edo. Lagi mengantri di belakang.
3: Lagunya, Bang.
1: Iya?
3: Lama putarannya lagunya. Nih berapa lagu sekali mutar, Bang?
1: 2-3 lagu.
3: Oh gitu.
1: Oke, siap.
3: Ya, nanti dengar aja lagu terakhirnya, Bang.
1: Oke, baik. Lagunya, Bang.
3: Terima kasih, Bang.
1: Oke, okay, siap.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Bang Edo di Kalimantan, sahabat budaya Kalimantan Tengah ya. Oke. Okay. Ya, terang terima satu lagi penelpon sahabat budaya. Halo, Sagu.
4: Halo. Halo, assalamualaikum, Sagu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Sari apa Purnama Sari nih?
4: Ini Purnama
1: Sari. Oh, Purnama Sari. Suaranya makin kecil ya. Makin imut suaranya. Sehat ya Purnama ya?
4: Iya. Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa nih malam ini?
4: Purnama, mau dengerin lagunya Bunga-Bunga Tindo. Ada
1: enggak? Bunga-Bunga Tindo ada.
4: Iya. Yeah.
1: Penyanyinya yeah. Siapa tadi?
4: Siapa aja deh yang ada di situ?
1: Oke, okay, kalau begitu. Salam-salam dulu yeah. Silakan.
4: Kirim salamnya ada Mama Ibe, ada Bung Bin, Kuai, Kewucu, Mas Sandal Faris, ada Bang Andi Batin sama ada Kak Ipin, Bunda El, Bunda Natalie, ada Pak Genedi, Nona Fika, Ibu Farida, Pak Widi, Pak Benito, dan semuanya ada di tanpa terkecuali. Buat kakak Tamin, semoga sehat ya. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Purnama Sari di Sulawesi Barat ya. Torang tahan dulu untuk line teleponnya sahabat budaya. Torang dengarkan dulu 100 juta ya dari Alan Darmawan. Kemudian berikutnya ada 6 bulan lagu Bancar ya, dan juga Bunga-Bunga Tindo dari Purnama Sari requestan ya sahabat budaya. Torang akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Sagu Santai dan Lagu.
0: Sagu Santai dengan Lagu Pro 4 FM.

0: santai dengan lagu Perempat FM.
1: Balik lagi di Sagu Santai dengan lagu Sahabat Budaya. Terus hadirkan lagu-lagu requestan tadi ya dari Bang Edo ya. Kemudian ada Ko Ipin Rinaldi dan juga Purnama Sari, Sahabat Budaya. Dan Torang nantinya juga akan baca WhatsApp ya yang sudah bergabung malam hari ini. Torang terima dulu yang bergabung di line telepon, Sahabat Budaya. Oke, halo Sagu.
2: Halo.
1: Halo Sagu, Pak Junaidi di Ambon Manise.
2: Halo Sagu, santai dan lagu.
1: Santai dengan lagu. Sehat Pak Junaidi?
2: Ya.
1: Sehat di sana?
2: Halo. Apa kabar, sehat?
1: Alhamdulillah sehat-sehat di sini. Pak Junaidi bagaimana di sana? Sehat?
2: Sama sih, berarti man to man.
1: Oke, siap. Kalau begitu aman-aman saja Pak Junaidi. Kenapa?
2: Iya. Ada kabar terbaru.
1: Kabar apa nih? Piala Dunia?
2: Oke, kita pikir ada kabar-kabar.
1: Oh, kabar angin. Oke, siap. Mau dengar lagu apa Pak Junaidi?
2: Sayang Kane, Maroon 5 Group.
1: Judulnya Sayang?
2: Sayang Kane.
1: Sayang Kane.
2: Sayang kere, rasa sayang kere.
1: Itu judulnya ya?
2: Iya.
1: Oh, sayang kere, terlalu manis gitu ya?
2: Iya, ada ke sini.
1: Ada. Ini Narue yang menyanyi nih.
2: Iya, Narue tuh.
1: Oke, siap, kalau begitu aman. Salam-salam dulu, silakan Pak Junaidi.
2: Untuk Bung Ato, terima kasih banyak dan harapan sehat dan selamat menjalankan tugas ya. Lalu kemudian Mama Indah ya, Ibu Indah juga, Mama Indah juga dari Kulaba, lalu kemudian Ibu Indah juga di Teluk Oscar juga ya. Ada Bunda di Manado, selamat malam harapan sehat di sana. Kuama Kuai Pani juga Bung Iting ya, selalu selalu sehat, selalu aktif juga ya, dan Pak Om Uce juga ada, kita punya Pak Aci juga, Mama Iba juga, ada Andi Bacam, Andi Bacam juga di sana, Luono yang ada di lalu ada di Almaira Barat, Tahir juga, lalu Haji Jafar, Leo yang ada di sini, Leo Pak, selamat malam para pekerja. Siapa lagi? Ya, Tabona juga ada, Nasrul di sana, Ibu Farida juga, selamat malam dan harapan sehat. Purnama Saria juga yang ada di Sulawesi Barat, selamat malam dan harapan sehat. Lalu juga ada siapa nama Nurahim yang ada di Kalimantan Timur, selamat malam dan harapan sehat semua ya. Itu dulu, ada Ibu Syukuria juga yang ada di Jakarta, Bunda Dinda di Bogor, selamat malam dan harapan sehat. Itu dulu, Buhato, terima kasihnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dengan Pak Junaidi di Ambon, Sahabat Budaya. Terima lagi yang bergabung malam ini. Halo Sagu. Halo Sagu, sudah terhubung?
3: Iya, halo Sagu, selamat malam. Sagu, santai dengan lagu.
1: Santai dengan lagu, dengan siapa di mana ini?
3: Iya, ini dengan Dika di Italia Bu.
1: Oh, Dika di Italia Bu, suaranya udah beda ya? Apa operasi atau?
3: Gini, terlalu berarti kita berhasil.
1: Oh, begitu, suaranya sedikit parau gitu ya?
3: Iya.
1: Baik, sehat ya?
3: Iya, amin. Makasih doanya ya, Kak.
1: Iya, siap. Mau dengar lagu apa
3: karena
1: nih?
3: Terlalu berteriak, berhasil.
1: Siap. Lagunya lagu apa nih, Dika?
3: Iya, lagunya dari PT Poppy Mercury, Jauh di Mata Dekat di Hati.
1: Diulang lagunya apa judulnya?
3: Poppy Mercury kakak, jauh di mata dekat di hati.
1: Jauh di mata dekat di hati. Oke, kalau begitu salam-salam dulu.
3: Iya, salam ya. Ini Kak Ato ya.
1: Dengan Tasnim.
3: Oke, Tasnim. Iya, salam yang pertama buat Kak Tasnim yang lagi bertugas, sama bertugas. Semoga aktivitasnya lancar.
1: Amin.
3: Pulang juga hati-hati. Terus salam buat Bang Adi Tengah-Tengah di Jambi. Salam sayang buat dia. Kalau lagi monitor, selamat monitor. Bunda Ustazah Kak Arif. Terus Ibu Farida, Ibu Natalia, Kak Ayu, Ciguria. Terus Nasron, Tanta Her, Ko Ama, Ko Ai. Dan buat semua-semua aja, maaf suara Pak.
1: Oke, siap kalau begitu.
4: Halo, selamat malam Bang Taslim.
1: Silakan Bang Andi, salam-salamnya.
4: Salamnya pertama buat Dika, terima kasih senggolanmu sayang. Salam sayang selalu buat kamu. Terima kasih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekeluarga. Terus buatnya Bang Andi Alfarid, Bunda Natalia, Bu Farida, buat Bang Taslim, salam sehat, salam bahagia selalu, panjang umur murah rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak dapat lagu ya.
1: Itu ya, saja? Ya. Oke, baik.
4: Itu saja. Ya. Terima kasih ya Bangku, selamat malam.
1: Ya, selamat malam ada Dika dan juga Bang Andi di Jambi ya. Dika di Taliabu, sahabat budaya. Dan Toram bacakan dulu WhatsApp satu yang masuk ya. Oke, Toram bacakan dulu dari Abang Otis di Kampung Pisang. Oke, Tasnim request lagu Ternate Majang boleh. Salam buat semua pendengar, makasih. Oke, Ternate Majang ini kasidah kayaknya ya. Oke, baiklah kalau begitu. Ya, sahabat budaya, torang dengarkan dulu lagu Sayang Kane ya. Nanti torang balik lagi untuk terima line telepon. Tetap bersama kami di Sagu Santai Deng Lagu.
0: Sagu Santai Deng Lagu Pro 4 FM.

Sagu. Santai deng lagu Pro 4 FM.

Iya, sahabat budaya, jauh di mata dekat di hati dari Poppy Mercury, lagu requestan dari Dika di Taliabu ya. Dan Toran juga sohadirkan lagu dari Pak Junaidi di Ambon ya. Dan sahabat budaya, lagu terakhir kita ada Karsosa Group ya, Ternate Majang, requestan dari Bang Otis di Kampung Pisang, sahabat budaya. Toran menyapa juga ada Mama Indah, selamat malam, yang selalu monitor bersama dengan perempat Ternate. Dan sahabat budaya, terus bacakan WhatsApp juga yang masuk, ada abang lagi, Mas ya, bukan abang, dari Mas Santoso di Kalumata. Assalamualaikum Sagu, salam semua yang bergabung. Lagi baring-baring nih Bung Tasnim. Oke, semoga baring-baringnya lancar ya. Oke, siap. Selamat beristirahat juga Mas Santoso di Kalumata. Lagunya ikutan saja. Oke, baiklah. Ikutan lagunya Ternate Majang ya, dari Karsosa Group. Pro 4 Ternate Jaya di Udara. Terima kasih untuk Mas Santoso di Kalumata, sahabat budaya. Dan juga terima kasih untuk semua pendengar setia yang sudah bergabung malam hari ini. Semoga terus semua sehat selalu, selalu kompak juga ya, dan terus membangun komunikasi dan silaturahmi di udara. Baik sahabat budaya, dan syukur dofu juga yang sudah mendengarkan siaran Perempat Ternate. Semoga selalu diberikan kebahagiaan dan kesehatan luar biasa ya. Saya Tasnim pamit, sampai waktu dapat lagi di Sagu edisi lainnya. Dan selanjutnya terhadirkan musik malam Pro Ampa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tabea Subajo.

Jika di tanah itu ada nikel, ada emas, ada mangan, maka masyarakat adatnya terusir. Jangan mentang-mentang sudah Indonesia, terus Bapak mau klaim buat semua ini tanah negara. Bapak tahu sejarahnya? Kami ini berintegrasi itu diinvasi dan dianeksasi oleh Inggris.

Ya, sahabat budaya, Suseng Rasa dari Justial Rain sebagai lagu terakhir kita di Musik Malam Pro 4 ya. Dan syukur dofu semuanya sobat gabung malam hari ini, semoga sehat selalu, selamat beristirahat ya sahabat budaya di rumah, dan semoga mimpi indah malam hari ini ya. Terima bertugas di Kiara Malam mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai terima kudapa lagi tabia subah.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita sepanjang hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari melalui frekuensi 95,1 MHz RRI Digital dan rri.co.id. Terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat yang dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Ternate Suara Budaya Kieraha. Mengadakan program siaran sepanjang hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Bapak Gili, segenap tim yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

95,1 perempat Ternate, suara budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang dimanapun Anda berada. Kita kembali ketemu lagi ya di pagi hari ini di Kiraha Pagi. Bersama yang bertugas ada saya Sri Anugrah ya, sahabat budaya di pagi hari ini. By the way, di pagi hari ini juga sahabat budaya akan menemani sahabat budaya dengan berbagai program sampai di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Untuk mengawali Kiraha Pagi, sahabat budaya ada program Hikmah Pagi juga ya, yang dihadirkan sampai pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan waktu kumandang azan subuh dikumandangkan pukul 5 lebih 7 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, waktu kumandang azan subuh dikumandangkan pukul 5 lebih 7 waktu Indonesia Timur. Untuk itu, sahabat budaya, kita hadirkan pengajian ayat-ayat suci Al-Quran sambil menanti waktu kumandang azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian dan bersiwak. Meninggalkan transaksi jual-beli ketika azan sudah mulai berkumandang. Menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang. Tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka. Berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan selawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.

dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

0: tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Khairunnal 2 Ternate inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur terus mendorong pengembangan sektor perkebunan sebagai salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah. Masyarakat Desa Sibenpopo dan Banemo, Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, meminta Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Arif Budiman dan Kapolres AKBP Fiat Dedawanto agar tidak melihat konflik dua desa tersebut merupakan konflik biasa. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, memancari Lemaba di 88,5 MHz, serta memancari Lemarotai di 93,6 MHz dan RRI Programa 4 di 95,1 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 26 Juni 2026, bersama saya Maisara. Saudara, kita ke berita pertama. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe resmi mengukuhkan R. Agus Prasetyo Budi sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Provinsi Maluku Utara dalam acara yang berlangsung di Gamalama Ballroom Hotel Bella pada Kamis kemarin, 25 Juni 2026. Sarbin Sehe menegaskan pentingnya penguatan pengawasan yang berorientasi pada pencegahan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, upaya preventif harus menjadi fokus bersama agar anggaran pemerintah benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Ia juga menyoroti pentingnya sistem pengawasan yang mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini sebelum berujung pada proses penegakan hukum. Menurutnya, pencegahan jauh lebih efektif dibanding penindakan yang dilakukan setelah pelanggaran terjadi. Sarbin juga mengingatkan seluruh aparatur sipil negara agar tidak hanya berbangga dengan capaian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dalam laporan keuangan. Ia juga menekankan bahwa integritas dan akuntabilitas harus tercermin dalam perilaku sehari-hari para pejabat dan ASN. Sarbin juga menyampaikan harapan agar lembaga tersebut terus memperkuat fungsi pengawasan dan menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Sutrisno mengatakan akan memperkuat fungsi asuransi dan pengawasan terhadap berbagai program prioritas nasional, termasuk percepatan penurunan stunting, ketahanan pangan, proyek strategis nasional, serta pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pada kesempatan tersebut, Sutrisno juga mengapresiasi capaian pembangunan Maluku Utara yang pada triwulan 1 atau pertama 2026 mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 19,64%, tertinggi secara nasional. Selain itu, provinsi tersebut dinilai berhasil menekan angka kemiskinan dan prevalensi stunting. Sementara itu saudara, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur terus mendorong pengembangan sektor perkebunan sebagai salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, Bupati Ubaid Yaakub mengusulkan pembangunan pabrik pengolahan kelapa dan bantuan bibit saat melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta. Selengkapnya disampaikan reporter Turaikia Samsudin.
1: Bupati Halmahera Timur Ubaid Yaakub melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia guna memperkuat sinergi pembangunan sektor perkebunan. Dalam pertemuan tersebut, Bupati diterima langsung oleh Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Abdul Roni Angkat. Pada kesempatan itu, Bupati Ubaid memaparkan potensi besar perkebunan kelapa yang dimiliki Kabupaten Halmahera Timur. Data yang disampaikan menunjukkan luas perkebunan kelapa existing mencapai 45.602 hektar dengan potensi pengembangan lahan sekitar 48.843 hektar. Bupati menjelaskan, Kunjungan tersebut bertujuan melakukan koordinasi sekaligus mengusulkan dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan pabrik pengolahan kelapa. Selain itu, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur juga mengajukan bantuan bibit kelapa guna meningkatkan produktivitas perkebunan masyarakat. Menurut Bupati Ubaid Yakub, dukungan pembangunan industri pengolahan dan penyediaan bibit unggul sangat penting bagi pengembangan sektor perkebunan. Ia optimis komoditas kelapa dapat menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi masyarakat Halmahera Timur. Dalam pertemuan tersebut, Bupati didampingi Sekretaris Daerah Halmahera Timur Riki Hairul Rifat. Menanggapi usulan itu, Direktur Jenderal Perkebunan meminta pemerintah daerah segera menyampaikan surat permohonan resmi yang dilengkapi data potensi perkebunan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Riki Hairul Rifat berharap usulan pembangunan pabrik kelapa mendapat perhatian pemerintah pusat. Menurutnya, apabila belum dapat direalisasikan tahun ini, program tersebut diharapkan masuk dalam agenda pembangunan tahun 2027. Sekda menilai pembangunan pabrik pengolahan kelapa akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Program tersebut juga dinilai sejalan dengan kebijakan hilirisasi perkebunan yang menjadi prioritas pemerintah pusat. Dari Maba, Halmahera Timur, Turaikia Samsudin melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, masyarakat Desa Sibenpopo dan Banemo, Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, meminta Kapolda Maluku Utara, Brigjen Pol Arif Budiman, dan Kapolres AKBP Fiat Dedawanto, agar tidak melihat konflik dua desa tersebut adalah konflik biasa. Pasalnya, pasca konflik pada April 2026 lalu, aktivitas masyarakat dua desa masih merasa tidak aman, terutama saat melaksanakan beraktivitas di kebun dan berburu di hutan Kecamatan Patani. Karena ketidaknyamanan tersebut, masyarakat Desa Sibenpopo juga meminta pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi, agar merelokasikan atau memindahkan warga Sibenpopo ke Weda Timur. Tidak hanya itu, masyarakat Sibenpopo juga menuntut Polda Maluku Utara agar menangkap aktor dan pelaku penyerangan, pembakaran hingga pembunuhan warga Sibenpopo atas nama Silas Jiko pada tanggal 3 April 2026, serta membangun posko keamanan dan menempatkan personel Polri tetap di perbatasan Desa Sibenpopo dan Banemo. Menanggapi tuntutan warga dua desa, Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Arif Budiman menyatakan relokasi warga dari Sibenpopo ke Weda Timur membutuhkan proses yang panjang untuk dibahas oleh pemerintah dan DPRD. Dalam proses tersebut, Kapolda juga meminta kepada seluruh masyarakat agar memberikan keyakinan dan kepercayaan untuk menjaga keamanan, karena kehadiran Polri semata untuk menjaga kenyamanan seluruh masyarakat. Kapolda juga meminta warga baik Desa Sibenpopo dan Banemo untuk memberikan informasi ke kepolisian jika kenyamanan masyarakat terganggu dalam aktivitas sehari-hari. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Polres Pulau Taliabu berhasil mengamankan ratusan liter minuman keras jenis cap tikus di sejumlah rumah warga. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
2: Anggota Polsek Siap Gila Polres Pulau Taliabu berhasil mengamankan ratusan liter minuman keras jenis cap tikus di sejumlah rumah warga. Berdasarkan informasi yang diperoleh RRI, kegiatan patroli tersebut dilaksanakan pada pukul 13.15 waktu Indonesia Timur, yang dimana kepolisian menuju Desa Sau menggunakan sepeda motor. Setelah tiba, petugas langsung bergerak ke rumah warga yang diketahui telah menjual miras jenis cap tikus. Tidak menunggu lama, petugas langsung melakukan penggeledahan dan berhasil mengamankan satu dos karton kecil, satu dos karton besar miras jenis cap tikus, serta dua galon berukuran 5 liter. Selanjutnya, porsinya menuju rumah kedua. Di sana, petugas kembali berhasil mengamankan 9 botol miras, satu botol bir hitam. Tak sampai di situ, para personel kembali bergerak menuju Desa Nunu dan Desa Tikong untuk melakukan razia. Setelah sampai, petugas menggunakan cara memakai jasa satu orang warga dari Desa Tikong untuk memastikan apa benar rumah yang menjadi target itu menjual miras sesuai informasi yang diperoleh. Ternyata benar, dan petugas mulai kembali menggeledah rumah tersebut dan berhasil mengamankan satu dos miras jenis cap tikus yang dilapisi karung. Kapolsek Siap Gelak Kecamatan Taliabu Utara Imran Husaleka menyampaikan, setelah mengamankan barang bukti, para pemilik langsung diarahkan ke Babinkan Timas dan kepala desa setempat untuk membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi menjual barang haram tersebut. Ia pun menegaskan barang bukti yang diamankan akan dimusnahkan pada 1 Juli 2006 mendatang yang bersamaan dengan HUT Bayangkara ke-80. Reporter Karman Semuda melaporkan.
0: Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Maisara bersama teknik montase Bung Adrian dengan desk editor Sofian Tugu undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.

0: Jangan ganti frekuensi ya. Tetap di sini di Perempat RRI Ternate.
1: 95,1 Perempat Ternate, suara budaya Kiraha. Balik lagi di Perempat Ternate, sapa budaya. Tadi juga orang sudah ikuti ya, Warta Pagi bersama dengan Pro 1 Ternate. Dan juga di pukul 6.12 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk sapa Kiraha hadir untuk sapa budaya di pagi hari ini sampai di pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung. Daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten RRI. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform menggunakan fasilitas unggulan dengan monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk meningkatkan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Download RRI Digital sekarang di App Store dan Play Store.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.

Halo sahabat budaya, saya Mars Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Berikut juga lagu-lagu dari saya di program Santai dengan Lagu. Terima kasih, syukur.

Siswa kuliah Kejenyata atau KKN Unhair menggelar pelatihan inovatif berbasis lingkungan di RT2 RW6 di Kelurahan Kalumpang, Kota Ternate. Kegiatan ini juga berfokus pada pemanfaatan sampah domestik untuk mendukung sistem pertanian perkotaan yang berkelanjutan, Kamis kemarin 25 Juni 2026. Pelatihan ini juga sama budaya dihadiri Lurah Kalumpang, Susanti bersama dengan 20 kader PKK Kelurahan Kalumpang yang antusias ya mengikuti seluruh rangkaian materi dan juga praktik sama budaya. Dalam sesi edukasi, Koordinator Lapangan KKN Unhair Ardiansa mengatakan pentingnya pengelolaan sampah plastik yang tepat dengan praktik pemanfaatan botol plastik bekas menjadi pot tanaman produktif sama budaya. Dan juga sama budaya, Junior Agronomis PT Bio Agro Mitra Indonesia Wilayah Maluku Utara, Afrianto Darnis, mengatakan bahwa adanya teknis pengelolaan tanah dan juga penggunaan pupuk organik untuk menjaga kesuburan lahan sama budaya. Dan Susanti selaku Lurah Kalumpang juga memberikan apresiasi dan juga inisiatif mahasiswa KKN Unhair yang menghadirkan produk dan juga solusi nyata ya terhadap persoalan sampah rumah tangga di lingkungan masyarakat. Sementara itu, sama budaya Junior Agronomis PT Bio Agro Mitra Indonesia Wilayah Maluku Utara, Afrianto Dana juga mengatakan bahwa adanya teknik pengelolaan tanah dan juga penggunaan pupuk organik ya sama budaya juga untuk menjaga kesuburan tanah. Dan sama budaya terpisah juga dosen pendamping lapangan atau DPL KKN Unhair Abdul Rahmat Ibrahim juga mengatakan pentingnya ya pelatihan pembuatan pupuk organik atau POC untuk sampah rumah tangga menjadi pupuk cair alami yang kaya nutrisi bagi tanaman juga. Dan sama budaya melalui kolaborasi antara mahasiswa akademisi praktisi dan juga pemerintah kelurahan, warga Kalumpang kini juga memiliki keterampilan baru ya untuk mengurangi sampah sekaligus memperkuat ketahanan pangan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan secara produktif sama budaya. Demikian informasi sama budaya di pagi hari ini dilansir juga dari laman rri.co.id.

0: budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang.
1: Jangan ganti frekuensi ya, tetap di sini di Perompak RRI Ternate.

Budaya sementara dengarkan juga ya. Semangat pagi juga buat Sapa Budaya di pagi hari ini. Di seputar daerah ini juga pagi hari ini banyak yang olahraga pagi juga ya. Sapa Budaya jalan santai, ada juga yang lari. Emang paling bagus Sapa Budaya kalau pagi-pagi begini, kalau orang libur, itu manfaatkan juga waktu libur ya, kayak olahraga gitu, beres-beres rumah juga bagus Sapa Budaya. Lagu-lagu hiburan masih terhadirkan untuk Sapa Budaya di Sapa Keraha. Jadi tetap bersama kami di 95.1 Raum Peternate.

terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

0: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam serba mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.
2: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
3: 95,1 Ternate, suara budaya Kieraha. Masih di Sapa Kieraha juga di pagi hari ini ya, Sapa Budaya. Dan juga sama dengan informasi di pagi hari ini juga, dukung penindakan merek Kemenku Maluku Utara, perkuat ekosistem kekayaan intelektual Sapa Budaya. Kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara Sapa Budaya menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ini menindak pelanggaran merek ya. Dukungan ini juga dinilai penting untuk memperkuat ekosistem kekayaan intelektual nasional sekaligus meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, Budi Argep Situngke, juga menegaskan penindakan pelanggaran kekayaan intelektual harus dilakukan secara konsisten. Menurutnya, langkah ini itu menjadi bagian penting menjaga iklim usaha sehat serta melindungi hak pemilik merek. Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kemenku Maluku Utara, Rian Arvin, Sahabat Budaya, menekankan pentingnya sinergi berbagai pihak ya, koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan juga komunitas kreatif terus dilakukan guna untuk mendorong perlindungan karya intelektual Sapa Budaya. Tentunya menurut Rian, perlindungan kekayaan intelektual itu tidak hanya memberikan kepastian hukum tapi juga meningkatkan nilai ekonomi produk. Karena itu masyarakat juga didorong segera mendaftarkan maupun mencatatkan setiap karya intelektual yang dimiliki Sapa Budaya.

0: Cup, cup.
1: Apa, Cep?
0: Apa bedanya hubungan jangka panjang sama jangka pendek?
1: Celana kali ya, panjang sama pendek.
0: Yaelah, bukan, cup. Menjalani hubungan jangka panjang, kita bisa kelelahan. Kalau hubungan jangka pendek, kita bisa kebakaran.
1: Listrik kali ah.
2: Intermezzo.
3: Sio Seromtoha koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Halo sahabat budaya, saya Mars Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur.

0: Sogorohogam adalah ritual melindungi atau membersihkan kampung yang bertujuan untuk menolak bala oleh masyarakat Guraping di Kota Tidore Kepulauan. Sogorohogam dilakukan dengan cara melakukan zikir dan doa dengan mengelilingi kampung atau perkampungan yang didiami oleh masyarakat. Ritual ini bertujuan untuk menolak bala serta melindungi tempat atau perkampungan dari segala mara bahaya yang dapat mengancam masyarakatnya. Hingga kini ritual ini masih dilakukan, terutama pada saat-saat tertentu, yakni ketika masyarakat akan menempati suatu tempat atau wilayah yang baru. Bahkan pada saat tertentu, seperti pada saat suatu kampung mengalami musibah atau wabah penyakit. Hal ini dilakukan untuk memohon perlindungan dari Yang Maha Kuasa dan bentuk penghormatan terhadap leluhur atau penguasa wilayah tertentu.
1: Lima koma satu perempat Ternate, suara budaya Kiara masih di sama Kiara juga ya di pagi hari ini sama budaya di pukul 7:32 waktu Indonesia Timur. Dan juga sama budaya siarannya perempat juga bisa didengarkan di aplikasi RRD digital ya, sama budaya di www.rrd.co.id, dan juga di ada streaming juga ya sama budaya. Bagi pengguna Android bisa download di Play Store, dan juga untuk pengguna iOS bisa download di App Store sama budaya. Dan juga sama budaya informasi di pagi hari ini ya, hasil SPMB Maluku Utara tahap 1 diumumkan, jalur mutasi domisili dibuka sama budaya. Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2020

0: Berakhirnya seleksi tahap pertama sama budaya pada 25 Juni 2026 kemarin, peserta yang belum lolos masih dapat mengikuti tahap 2 melalui jalur domisili maupun jalur mutasi yang dibuka pada hari ini ya, tanggal 26 Juni 2026. Dan juga menurut Sofian, jalur domisili diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili sesuai wilayah yang sudah ditetapkan, sementara jalur mutasi ditujukan bagi calon murid yang mengikuti perpindahan tugas orang tua atau wali serta memenuhi persyaratan sesuai regulasi yang berlaku. Panitia juga mengingatkan sama budaya para calon murid dan orang tua untuk terus memantau informasi resmi terkait pelaksanaan SPMB melalui kanal dan juga laman resmi ya pemerintah daerah guna untuk menghindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, peserta juga diminta mencermati jadwal pendaftaran serta memastikan pilihan sekolah sesuai dengan domisili masing-masing agar peluang diterima pada sekolah tujuan yang semakin besar. Demikian informasi di pagi hari ini sama budaya dilansir juga dari laman rri.co.id.
1: Yo hasi walau pli mekobabso. Ro 4 Ternate, suara budaya Kirahang.

0: Intermezzo.
1: Cep, ngapain pegangin pagar rumah?
2: Ini cuy, lagi mau isi pulsa.
1: Eh, apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
2: Itu dia masalahnya, Cuk. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah, ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malah jempolku yang bengkak.
0: Intermezzo. 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara budaya Kirahan.

0: pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
3: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Gugusan pantai yang berada di titik 0 Katulistiwa Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan mempunyai keunikan dan keindahan tersendiri. Selain pantai Pulau Guraici yang sudah dikenal, ada juga pantai Langkera yang tak kalah indahnya. Pantai Langkera bisa menjadi pilihan untuk pencinta wisata bahari yang sedang mencari tempat liburan bersama keluarga. Pantai Langkera cocok untuk dijadikan destinasi liburan karena memiliki pasir berwarna putih dan air laut berwarna biru toska yang memanjakan mata. Pengunjung juga bisa menikmati pemandangan bukit di sekelilingnya, berfoto, snorkeling, berenang, ataupun diving. Faras, salah satu pengunjung asal Halmahera Tengah pun menuturkan demikian. Berada di pantai ini menurutnya menjadikan ia dan rekan-rekannya yang berkunjung merasa aman dan nyaman. Apalagi selama sepekan mereka disibukkan dengan bermacam-macam kerjaan.
1: Saya nih, teman-teman kerja seringkali di pantai ini, pas waktu libur gitu. Pantai ini punya karakter yang tenang, di pantai juga panjang, bisa lebih dewasa, menikmati dengan alam.
0: Pantai Langkera atau dikenal juga dengan sebutan Pantai Pasir Putih termasuk tempat wisata populer di kalangan warga setempat meskipun belum tersentuh oleh pemerintah. Pantai ini memiliki karakter ombak yang tenang dan garis pantai yang panjang sehingga membuat pengunjung lebih leluasa menikmati pemandangan alam yang natural. Ombaknya juga cukup tenang sehingga cocok untuk berenang.
1: Di pantai ini ombaknya lebih tenang lokasi yang baik, sehingga aman.
0: Pantai Langkera berada di Dusun Pasir Putih, Desa Fafau, Kecamatan Kayoa Barat. Untuk sampai di lokasi ini, wisatawan bisa berangkat dari Ternate dengan menumpangi kapal motor Padaidi dan Imelda 03 ke Pulau Muari Kayoa Barat, tepatnya di pelabuhan Desa Busua dengan jarak tempuh sekitar 7 hingga 8 jam perjalanan. Sesampainya di Desa Busua, wisatawan bisa mengakses Pantai Langkera dengan cara menyewa perahu ketinting milik masyarakat. Reporter Davi Baba melaporkan.

Kabar Kera pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Sama budaya, kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menindak pelanggaran merek. Dukungan tersebut dinilai penting untuk memperkuat ekosistem kekayaan intelektual nasional sekaligus meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, Budi Argap Situngkir, menegaskan penindakan pelanggaran kekayaan intelektual harus dilakukan secara konsisten. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian penting menjaga iklim usaha sehat serta melindungi hak pemilik merek. Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kemenkum Maluku Utara, Rian Arvin, menekankan pentingnya sinergi berbagai pihak, koordinasi bersama pemerintah daerah, pelaku usaha, dan komunitas kreatif terus dilakukan guna untuk mendorong perlindungan karya intelektual. Menurut Rian, perlindungan kekayaan intelektual tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga meningkatkan nilai ekonomi produk. Karena itu, masyarakat didorong segera untuk mendaftarkan maupun mencatatkan setiap karya intelektual yang dimiliki. Sekian kabar kira pukul 8 waktu Indonesia Timur. Saya Sri Anugrah sampaikan syukur.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ragam tradisi Nusantara. Ajaiban Nusantara.

Sesuai namanya, alat musik bambu hitadi dibuat dari bambu dengan menggunakan pengaturan nada musik berdasarkan nada-nada yang dibutuhkan pada lagu yang diiringi. Musik bambu hitadi merupakan musik tradisional yang hanya terdapat di Halmahera Utara. Dengan pemain dan

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cuy.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, pangare maronga Alif Harus, pangare siswa SMP Negeri Nyak Boi Gam Ternate, pangare karo pangare managim boi budaya, ino, ise perora RRI Ternate, suara budaya kiera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: Kiraha.
1: Masih di 95,1 Pro Paternate, suara budaya Kiraha ya, baru saja sama budaya dengarkan lagu dari Choki Uma sangat Ci ya Sabudaya dengan maaf dari John Reza dengan Ubur-ubur Ikan Lele ya Sabudaya. Dan juga di pagi hari ini Sabudaya tanggal 26 Juni ya, ini tuh memperingati Hari Internasional Menentang Penyalahgunaan Narkoba dan juga Perdagangan Gelap Sabudaya. Jadi di tanggal 26 Juni diperingati sebagai Hari Internasional Menentang Penyalahgunaan Narkoba dan Perdagangan Gelap dan juga Hari Narkoba Sedunia ya Sabudaya. Peringatan ini juga merupakan peringatan yang sudah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, dan juga Hari Narkoba Sedunia ini ditetapkan melalui Resolusi 42/112 ya pada tanggal 7 Desember 1987 dan juga dimulai diperingati pada tahun 1989. Tujuannya sama budaya sebagai ungkapan tekad untuk memperkuat tindakan dan juga kerjasama ya untuk mencapai tujuan masyarakat internasional yang bebas dari penyalahgunaan obat-obat terlarang sama budaya. Tentunya juga penetapan Hari Internasional Menentang Penyalahgunaan Narkoba dan Perdagangan Gelap merujuk pada peristiwa pembongkaran perdagangan opium ya yang dilakukan oleh Lin Zexu di Humen, Guangdong sama budaya. Peristiwa ini juga terjadi di tanggal 25 Juni 1839, beberapa hari sebelum Perang Candu pertama di Tiongkok. Peristiwa ini juga sama budaya kemudian melatar belakangi ditetapkannya Hari Internasional Menentang Penyalahgunaan Narkoba dan Perdagangan Gelap oleh PBB. Demikian sama budaya, informasinya dilansir juga dari laman detik.com.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

0: keberagaman bahasa, sastra, bahkan adat istiadat yang unik dan menarik. Keberagaman itu tentu bisa menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa yang kita banggakan. Salah satu aspek menarik dan sering dijadikan komoditi pariwisata adalah kekhasan budaya dan tradisi yang dimiliki negara kita yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Di Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Kota Ternate, terdapat salah satu situs unik yang menjadi daya tarik tersendiri baik bagi masyarakat Maluku Utara maupun masyarakat dari luar Maluku Utara. Adalah Jere Kulaba. Jere Kulaba ini merupakan makam keramat para alim ulama. Berlokasi di Kelurahan Kulaba, Kecamatan Ternate Barat, makam keramat ini dapat ditempuh kurang lebih 30 menit dari pusat kota Ternate. Akan tetapi, ketika sudah sampai di jalan utama Kelurahan Kulaba, para peziarah masih harus menempuh perjalanan kurang lebih 1 km untuk dapat tiba di lokasi makam. Sesampainya di lokasi Jere Kulaba, para peziarah masih harus menapaki beberapa anak tangga sebelum masuk ke area makam. Tradisi sebelum memasuki pekarangan makam, para peziarah biasanya harus menyampaikan terlebih dahulu niat kedatangannya untuk didoakan melalui pendoa yang pada umumnya adalah utusan dari pihak keraton Kesultanan Ternate.
1: Wassallallahu ala hayran ki Muhammad wa alihi wa sallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
0: Nah, setelah peziarah menapaki beberapa anak tangga, peziarah akan bertemu dengan pintu gerbang besar yang sekaligus berfungsi sebagai ruang tunggu. Saat memasuki ruang tunggu, peziarah dipersilakan masuk tanpa menggunakan alas kaki. Biasanya para peziarah yang datang tidak dengan tangan kosong. Ada yang membawa kue, bahkan ada juga yang membawa nasi kuning untuk diberikan kepada para penjaga makam, juga pendoa.
2: Daun pandan, terus nasi kuning, air, dengan ade yang sementara kemarin kan rewel-rewel, katanya kena mata panas ya, terus terang saya juga.
0: Adapun peziarah lainnya, Ibu Irasinyo, mengaku dirinya sudah sering berziarah ke makam keramat Jere Kulaba sejak tahun 90-an.
3: Cuma Tora yang niat saja, bukan orang.
4: Iya, maksudnya dari ibu sendiri.
3: Iya. Tuan dari dulu sudah begitu, sudah lama, sudah bumi, jalan yang belum jatuh di sini.
5: Oh, sudah sering datang sini?
3: Iya.
6: Ini kan kadang-kadang orang yang biasa kan datang.
3: Biasa kan dok bilang ini, apa sih jatuh bang? Orang terpercaya begitu-begitu.
0: Jere Kulaba merupakan makam keramat yang awal keberadaannya tidak diketahui secara pasti. Keberadaan awal Jere Kulaba hanya menjadi cerita turun-temurun dari masyarakat di sekitar lokasi makam keramat itu sendiri. Dan Jere Kulaba ini juga terdiri dari 5 makam, yang diyakini tempat disemayamkannya 5 orang aulia atau alim ulama. Di lokasi pemakaman terdapat keunikan, yakni bentuk fisik dari batu nisan di makam keramat tersebut. Seperti yang diungkapkan Pak Jaidin, salah seorang penjaga makam yang kami temui di kediamannya tak jauh dari lokasi makam.
7: Sebelum orang datang itu kesempatan untuk kasih bersih di lingkungan itu. Dari semua adalah 1, 2, 5.
8: 5 makam?
7: 5. Nah, kalau yang paling ramai agak ramai sedikit tuh di hari Minggu.
8: Minggu?
7: Nah, biasa itu hari Minggu masuk malam Senin itu.
8: Hari Minggu sore jam-jam.
7: Hari Minggu sore, terus hari Senin, hari Kamis, hari Jumat pagi. Kalau kurang kembali mau mencari tahu tentang keramat di darah, itu tidak seorang pun tahu. Tidak tahu kapan dia tumbuh, dia muncul, tidak tahu. Di tahun itu tidak ada.
0: Layaknya orang berziarah, di Jerekulaba ini peziarah juga melakukan ritual doa. Pak Jaidin mengingatkan bahwa permohonan doa yang disampaikan kepada para juru doa di lokasi harus didasari dengan niatan yang benar-benar tulus dan tidak menyimpang dari kaidah agama.
7: Tapi sesuatu yang terjadi di alam ini, itu pasti ada petunjuk-petunjuk yang datang lewat di situ juga. Bahwa ini akan terjadi sesuatu. Nah, terus suruh ini apa? Bikin ritual untuk ziarah
8: tolak bala.
7: Itu sebelum baca tolak bala itu bikin ritual dulu. Apa di sini bilang kololi itu ziarah. Lain ziarah, lainnya di puncak di atas, ziarah di atas. Lain ikut di laut, lain ikut di darat. Yang di darat itu dong pergi di mak itu keramat-keramat yang ada. Padahal ziarah di situ. Jadi itu nanti dari kesultanan. Dari kesultanan kalau ada hal yang menyangkut ritual secara umum itu dari kesultanan yang turun tangan.
0: Seperti halnya apa yang disampaikan Pak Jaidin juga tidak jauh berbeda dengan Pak Rabli yang juga salah satu pendoa di Jerekulaba. Pak Rabli tidak menampik bahwa doa yang disampaikan tidak boleh menyimpang jika tidak ingin mendapat malapetaka.
1: Ada orang ziarah di sini kalau niat karena ikhlas tetap dong ada celah. Dulu pernah satu trek itu dia pernah jatuh sini. Dong datang kumbung bawa kain merah dan apa kumbung takalele ke di sini. Membari bukti. Dong pernah itu turun ke lapangan itu ada rem dengan apa. Walaupun dia bang di situ. Lain serta pelan.
0: Makam keramat ini ramai dikunjungi peziarah khususnya di hari Kamis dan Minggu. Dan ternyata peziarah tidak hanya berasal dari Maluku Utara, namun ada juga yang datang dari luar provinsi Maluku Utara, bahkan dari mancanegara. Peziarah bukan hanya datang dari kalangan Muslim, bahkan non-Muslim pun sering berziarah ke Jerekulaba.